Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Warahilun Gubernur Aceh Muzakir Malaf menyampaikan rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2025. Ya, ini atau Daniel berarti Warahilun. Kemudian ini berlangsung Rabu 22 Juli malam, ya, tadi malam. Dan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah Aceh dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBA kepada legislatif. Untuk tahun anggaran 2025, Warahilun, realisasi pendapatan Aceh 10,70 triliun. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 10,65 triliun atau sekurang 5,22% dari pagu anggaran 11,16 triliun. Dan mandum dokumennya Warahilun, kadiaudit oleh BPK.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun ngen Bang Dedi.

Lok Kuala Cangkoi Ulele Baro, Aurora 22 Juli. Festivalnya Warilun diawali dengan zikir dan doa bersama, lalu dilanjutkan dengan kunduri anak yatim, dagun kuah belangong, pajuh sajian masyarakat. Selain Warilun, acaranya juga dirangkai dengan festival seni dan budaya adat laut, lomba fotografi pesisir, sampo jamen di perairan Pantai Uleling. Turut hadir Warilun, Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sangadudin Jamal, unsur Forkopinda, tokoh adat, tokoh masyarakat.

lanjut sabi sabo tradisi yang dijaga sebagai bentuk kesyukuran atas rezeki yang ke gubri oleh Allah nibak laut.

Rapet Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenona petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abdul.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan meresap.

Lu kuala cangkoi ulai lu chef fan gebega. Oji melika jaga agama Monalisa. Napa dumbo aspirasi yang gebetro ba pemerintah kota Banda Aceh, yakni berharap na pembangunan tanggul pemecah ombak supaya nelayan lebih mudah bisa diubah dermaga. Selainnya nulis lir gelake kapai penyelamat untuk mempercepat penanganan menyuna kecelakaan di laut. Karena warhil gepegah le panglima laut Syafaat selamanya unyona kecelakaan laut, baik yang menimpa nelayan ataupun masyarakat, armada penyelamatan mantong terbatas. Maka nih baknya berharap na kapal kapai penyelamat yang memada untuk mendukung proses evakuasi menyona kecelakaan di laut. Yang kakak warihlun tim panglima laut juga ikut gemita nelayan yang nom. Nah yang selamat, najid yang dievakuasi jenazah mantong.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Orelan kebiasaan aktif galak olahraga bahannya harus dimulai dari lingkungan keluarga Orelan. Karena orang tua jadi teladan utama untuk membangun gaya hidup sehat sejak usia dini. Munan Gebegah oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Dr. Munadia. Untuk Anne Orelan, olahraga sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan motorik dan hana kepaksa untuk ikut cabang olahraga tertentu. Untuk Anne di Miyup Limongten lebih gat perbanyak aktivitas fisik yang menyenangkan, lagi plung, lompat, egari atau mungkin melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh. Memasuki usia 5 tahun warihlen, sampuan 8 tahun, olahraga untuk anak dipertimbangkan ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan disarankan warihlen anak hana berlatih olahraga sabuh cabung mantong. Menyana di muyup 12 tahun lebih gat diikut jenis olahraga yang beragam. Dannya lebih gat untuk anak mid sehingga awaknya na alternatif dan lebayangan olahraga yang jet geplaku dari ubud.

Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Orelon yang mantan nama dengar di proper dari Banda Aceh saatnya kapoh 8:41 menit waktu Indonesia Barat. Dan Warilo dan mantang nama dengar di 88.6 dan yang pada saatnya tengah ne kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang kan rencanakan ya segolom ji dan jiwa-jiwa segolom ji. Tentunya banyak hal yang harus ne pegat bauronyo. Mudah-mudahan apa yang kan rencanakan jeut ne selesaikan dengan baik dan tentunya menghasilkan hal-hal yang geut-geut. Baik Warilun, mantang dah lanjut hingga ke pos kurung Guate Indonesia Barat.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Warilun, yang mantan nama dengar di proper dari Bandar Aceh dan saatnya kapos ku dengan wate Indonesia Barat dan pada-pada buah lagu yang kamu hadirkan ke ruang dengar ringdron Bandung di basatnya. Dosen Prodi Pembandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Araniri, Dr. Jamhuri Yugel MA menilai budaya Aceh mulai mengalami pergeseran di kalangan generasi muda akibat pengaruh teknologi dan perubahan pola pendidikan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam dialog hak anak dalam konteks hukum dan budaya Aceh di program Idola RRI Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026. Menurut Jamhuri, salah satu tanda lunturnya budaya Aceh terlihat dari semakin banyak anak muda yang tidak mampu berbahasa Aceh. Padahal bahasa merupakan identitas utama untuk daerah. Kalau kita tidak bisa berbahasa Aceh,

0: melalui proses interaksi sosial sehari-hari di lingkungan masyarakat. Budaya itu bukan sekedar materi pelajaran, tetapi proses percontohan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian disampaikan Jamhuri. Dalam perkembangan teknologi juga menjadi tantangan besar dan pembentukan karakter anak. Anak-anak kini lebih banyak mengakses media sosial dan konten digital dibandingkan mempelajari nilai agama maupun budaya lokal. Warilun, saya Kapo Sikudu Wate Indonesia Barat dan Ciatri akan tadengok sabo lagu yang akan kamu sampaikan turun drone dan nantinya kamu buka untuk sirbu.
1: Cut! Bahan! Hanya jadi kamu kawin.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi

lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin merembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Selamat pagi menjelang siang, Warihlun yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Satu lagu dari daerah Gayo yang kita dengarkan tadi, yang dibawakan oleh kelompok Orang Hutan Squad dengan satu lagunya Menyuhu. Ya, satu tembang yang menghantarkan kita ke pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Berbicara mengenai Gayo, tentunya ya Warih ya, suku Gayo itu adalah etnis asli di dataran tinggi Aceh, Aceh Tengah, Banjar Meriah dan juga Gayo Luas. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai seni seperti tari-tariannya, ada tari saman, didong, serta mahir juga menenun kerawang Gayo. Di mana juga Warihlun komunitas suku Gayo ini terkenal dengan kuliner khas Masam Jing dan juga ada budidaya kopi Gayo yang mendunia ya. Kalau kita juga di sini punya rumah adat di sana juga ya, rumah adat Gayo biasa disebut dengan Umah Pituruang yang berarti rumah dengan tujuh ruang. Nah, Umah Pituruang ini merupakan rumah adat dari suku Gayo Warihlun, di mana Gayo yang merupakan suku atau etnis dari Provinsi Aceh. Suku Gayo sendiri berada di dataran tinggi Gayo tentunya, atau kita sering mendengar daerah Takengon, Banjar Meriah dan juga Gayo Luas ya di daerah Aceh Tengah. Dan kalau pakaian adatnya itu kalau pakaian adat Gayo ya tentunya juga ada bermacam-macam ya Warih ya. Apalagi kita bisa menyaksikannya ketika mereka itu dalam acara pernikahan ataupun juga acara-acara yang lain ya, seperti juga saat membawakan tari-tarian yang memang tarian saman Gayo itu juga sangat terkenal ya. Baik Warih, di mana adat budaya Gayo juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan juga suku Gayo sangat menjunjung tinggi tata krama. Di mana tadi kita seni tari dan musiknya ada tari saman yang berasal dari Gayo itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Dan selain itu juga terdapat tari guel, tari bines dan didong atau seni sastra lisan berupa syair dan juga tepuk tangan yang Warihlun masih sangat bisa kita saksikan ya, dan sering kita lihat penampilan-penampilan dari para penari saman dan juga didong.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Warihun, sembari Anda terus berkegiatan dan dengan berbagai pekerjaan yang sedang Anda laksanakan ataupun lakukan, mudah-mudahan tidak ada hambatan apapun ya Warih. Di samping berkegiatan, kami juga menyampaikan informasi untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Ini mengenai anak-anak kita, Warih, di mana kemampuan anak itu terutama untuk motoriknya atau geraknya itu adalah sangat penting ya, merupakan aspek yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan motoriknya seperti ketika dia merangkak, berjalan, berlari, mengangkat kepala, ataupun mungkin masih bayi ya, berguling, mengangkat kepala. Ketika dia duduk, berdiri, itu terjadi secara bertahap sesuai dengan usianya. Nah, mungkin Anda mempunyai bayi ataupun balita ya, yang batita gitu ya. Jadi dengan gerakan-gerakan yang memang harus selalu diperhatikan gerakan motoriknya, itu secara bertahap. Dan perlu diperhatikan, orang tua juga perlu memperhatikan pencapaiannya serta deteksi dini sebaiknya dilakukan sebelum anak berusia 2 tahun. Ada pendapat dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yaitu Dr. Munadia, SPKFR, IFOKA, itu mengingatkan kita bahwa di mana orang tua agar tidak boleh mengabaikan pemantauan perkembangan motorik anak-anaknya, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan anak tersebut yang merupakan masa emas perkembangan otak. Nah, ini seharusnya sebaiknya deteksi dini itu tidak lewat di atas 2 tahun. Jadi semakin kita mampu menyelamatkan anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan di bawah 2 tahun, kualitas hidup mereka ke depan akan jauh lebih baik. Dan juga Warih, ada keterlambatan perkembangan motorik itu harus segera dikenali agar penanganan dapat dilakukan secepatnya, sedini mungkin, sehingga kualitas hidup anak di masa depan dapat lebih baik. Dan juga Warih, untuk perkembangan motorik itu memiliki tahapan yang harus dicapai sesuai usia. Misalnya bayi mulai berguling pada usia sekitar 3 bulan. Kemudian kalau dia duduk pada usia 6 hingga 9 bulan. Nah, itu umumnya ya. Kemudian kalau dia merangkak sekitar 9 bulan. Jadi hingga berjalan mandiri paling lambat usia 18 bulan. Nah, apabila terdapat keterlambatan step demi step tadi, langkah-langkah tadi itu lebih dari 6 bulan dibandingkan tahapan usianya, kalau keterlambatannya itu lebih dari 6 bulan, orang tua sangat disarankan segera berkonsultasi ke dokter spesialis. Nah, kalau ada kesenjangan antara usia dan kemampuan lebih dari 6 bulan, itu jangan ditunggu lagi dan itu sudah urgensi. Jadi begitu Warihlun, kita diingatkan dan harus ini diperhatikan selaku orang tua, bagaimana tumbuh kembang motorik anaknya. Kemudian juga ini tidak boleh terlambat ya, apalagi Anda yang memiliki bayi yang usianya di bawah 2 tahun. Apalagi kalau sudah di atas 2 tahun, nah ini sudah sangat perlu ataupun urgensi ya untuk segera diatasi.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Ong Yoldi, Irma dengar abang carang lagu India.
1: Carang tak mudih berpane, carang membasut.
0: Pernah Irma lah bang.
1: Oh, Irma nak menolong India. Dengar apa abang kena?

tarik ukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari tarik pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari tarik pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelake syarat, pergi belo motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berQuran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.
3: Bedah jak bet.
4: Bingkai, Bingkai budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
5: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
6: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Selamat siang Wari, terima kasih Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Dan cuaca untuk saat ini terik sekali dan panas ya Wari ya, di kota Banda Aceh dan sekitarnya, untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Wari Lun, kita berbicara ini dan ada informasi mengenai penyakit autoimun, di mana penyakit autoimun itu merupakan satu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh yang seharusnya

Harusnya melindungi tubuh dari serangan luar justru menjadi overaktif dan menyerang sel-sel sehat di dalam tubuh sendiri. Nah, penyakit ini, warih, mungkin Anda sering dengar ya saat ini atau zaman sekarang ini kita semakin sering mendengar autoimun, penyakit autoimun ya. Dan penyakit ini sering dijuluki sebagai penyakit 1000 wajah, warih lun, karena gejalanya yang sangat bervariasi, menyerupai penyakit lain dan tidak sama pada setiap orang. Dan warilun, menurut konsultasi alergi imunologi Dr. Muhammad Reza Febrilian, SPPD KAI, mengungkapkan bahwa variasi gejala awal yang sering ditemukan pada penyakit autoimun itu seperti kaku sendi di pagi hari. Kemudian gejala-gejala penyakit autoimun ini tidak khas, warih. Ada pasien yang datang mungkin bisa mengeluhkan nyeri sendinya di pagi hari, tapi siangnya nyeri sudah hilang. Dan kemudian malam kembali nyeri. Nah, itu salah satu cirinya ya, nyeri sendi yang berpindah. Kemudian rambut rontok. Kemudian bisa jadi bukan karena kurang vitamin rambut rontok itu ya, karena ada gangguan yang disebut dengan autoimun. Gejala lain yang kerap diderita penderita autoimun seperti misalnya kerontokan rambut yang luar biasa, kemudian di beberapa bagian ya, sehingga menyebabkan mungkin kepala menjadi pita-pita ataupun botak gitu ya. Kemudian suka muncul sariawan yang tidak kunjung sembuh. Nah, urinnya yang mengeluarkan busa, kemudian juga setelah didiamkan selama 30 menit juga tidak hilang. Dan juga sensitivitas kulit yang ekstrim seperti muncullah kemerahan saat terkena sinar matahari atau tekstur kulit yang mengeras. Nah, ini penyakit autoimun lebih banyak menyerang wanita di usia produktif. Hal ini karena dipengaruhi oleh fluktuasi hormonal, warirun, namun juga dapat dipicu oleh faktor lain seperti genetik juga ya. Kemudian juga kekurangan vitamin D dan juga pola tidur yang buruk. Nah, bagi beberapa pola hidup yang harus dijalankan dan harus diperhatikan agar tidak terus-menerus ya semakin parah autoimun, batasi paparan matahari langsung pada jenis autoimun tertentu seperti lupus. Kemudian paparan sinar matahari ini justru memicu kulit merah, dan gunakan sunscreen dan payung jika terpaksa keluar di siang hari. Kemudian istirahatlah yang cukup, pastikan tidur cukup selama 6 hingga 8 jam setiap malam untuk memberikan waktu bagi tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Selain itu, pola makan yang seimbang juga ya sangat berpengaruh. Tidak ada pantangan makanan untuk autoimun, apalagi yang kaku ya, asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Dan juga garam itu tidak boleh terlalu banyak. Batasi asupan garam dan makanan yang tinggi gula. Nah, seperti itu warilun, ini mengenai informasi mengenai penyakit autoimun.

0: Waris Lun yang berbahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: complete portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doa.

0: Selamat siang Warilun yang terus setia bersama Perempuan RRI Banda Aceh, khususnya untuk kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk kita dapat menunaikan sholat fardu zuhur. Kami mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat siang Warih, terima kasih masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh Siaran Budaya Aceh. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat saat bergabung siaran dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar,

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lain.

0: uangnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, Oke,
2: baik-baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ya.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari.
2: Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ya. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke Mpok. Terima kasih banyak Mpok.
2: Iya, dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak nggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
2: Iya, rumah baru, suasana baru, dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar-benar
2: Mpok. Tapi serba baru nggak sih?
3: Itu rahasia deh Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya, benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar.
2: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, oh enggak ya.
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke deh. Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita Pro 4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova, beberapa waktu lalu kita memang nggak bisa saling chit-chat kayak gini ya, sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura nih, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
4: Sehat.
3: Nah ini merupakan owner dari UMKM, UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh, ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga, ini bukan orang asli Jayapura, bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar, katanya Mpok Nova terdampar.
4: Betul Pok, saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
4: Oke. Sasagu ini adalah sebenarnya, kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
3: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama, atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu?
4: Ya. Kalau untuk tertarik, jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran. Mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba, kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini, boba saya ini gak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh, daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua dah. Di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti
3: Nah, Kak, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun temurun nih, Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa, Kak?
4: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini. Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat pinuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. Kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
3: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, bikin boba itu ya, Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
4: Iya.
3: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan gak sih, Kak, bagaimana proses tradisional yang Kak Herlinda tahu, masyarakat terutamanya mama-mama, biasanya kan yang buat itu mama-mama, dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu, Kak?
4: Iya, kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu, tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
3: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok, Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu, Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa gak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga, kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
4: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu, jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu, tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami, tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
3: Gitu. Jadi Kak Herlinda juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
4: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah, kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade. Kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
3: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
4: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan sa, orang Papua kan bilang sa, itu kan saya gitu, sagu saya aslinya sih seperti itu.
3: Gitu cuma aja ya. Aja, iya. Sederhana itu aja ya, sasagu maksudnya itu saya punya sagu, sagu ini kepunyaan saya gitu, iya. Ya. Gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
4: Oke. Di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
3: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
4: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
3: Sudah
4: itu
3: tepung
4: tadi,
3: ya
4: sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
3: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern. Pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu? Contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana, Kak?
4: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa, coba aja Kak, jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah, itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah, kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
3: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggan ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
4: Iya benar.
3: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, tapi nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagu-sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu kak?
4: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada karena biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
3: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
4: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake itu kan, awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, nggak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka. Itu.
3: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita dimakan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, kelompok kalangan muda gitu Kak?
4: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
3: Oh gitu.
4: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
3: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau iya. Yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
4: Kuncinya ya?
3: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
4: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Macet.
3: Ya,
2: siap, enak Pak. Banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
3: Oke deh. Mungkin dari Mpok aja deh, karena kita baru pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh, baiklah. Mpok. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih boleh. Kesempatan lah gitu lah ya. Mpoknya kita entu buat minum dulu. Ngoceh. Baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
3: Baik, Pak.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
3: Kan Mace aja.
2: Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih po. Ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di pasang
1: ya. Udah kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112498. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di internet. Siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda. Satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya. Salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang sudah kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya. Udah. Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum, Bu Nova di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
3: Halo.
4: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Mm-hmm. Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tita sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Ya.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terjadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa, jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya Mace. Cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu silakan DM di sasagu.id. Okay, gitu ya. Okay, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wano Pak Blam. Sehat. Jaya pura. Halo Maci Ita.
2: Halo,
5: Cikgu. Tuh gak kedengeran suara Mak Cita?
1: Ada.
5: Ada juga kakak Erin dan si Boru Sinaga, Horas.
3: Halo, Horas.
5: Kakak juga dengan Cikgu Ria, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa itu? 20 ya? Memang ada kak itu? Nah mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Herina, apalagi nama cokis sasagu ini. Aduh, it's the best banget ya. Kalau di Jakarta boleh juga, semoga makin berkembang ya kakak ya. Saya terus buat Tante Herina, Mace Ita, Pono Pak juga ya. Salam Nusantara bagian timur, selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh memang pernah ada di PON ya Mace Linda?
3: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
3: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
3: Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata cigu?
3: Ya, kalau untuk sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan sasagu. Tetapi jujur aja ya, di di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi maju salah mundur salah, ya udah deh kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi ketika kita memiliki niat yang baik pasti Tuhan selalu buka jalan, dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami sehingga kami mau apa namanya memberikan dampak yang positif melalui sasagu seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
3: Iya, benar.
1: Oke, dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
3: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
3: jadi kami sudah
1: iya bener.
3: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ke ini ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
3: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah, pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
3: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies-cookies tadi.
1: Uh-uh.
3: Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah gak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok. Ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat. Terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
3: Betul. Okay. Sekali.
1: Berarti kalau Lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu.

0: satu kontainer ya.
1: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin, amin, amin.
0: Amin, amin, amin. Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
1: Oke, apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Amin. Karena Sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui Sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan Sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
0: Amin, amin, amin, amin, Allah, amin ya Rabbal Alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Cie? Iya. Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
2: Benar.
0: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah, keren luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
2: Ya, Pak.
0: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
2: Silakan berbuat baik.
0: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama juga, terima kasih.
0: Iya, keren luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam, amen, buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Pak.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak.
2: Sore, Pak.
0: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Wah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nopa bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarap memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.
5: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Pok, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan di DKI Jakarta akan mewajibkan pelaku usaha makanan pengelola sampah organik yang akan mewajibkan pelaku usaha menghasilkan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz hari ini mengatakan ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda. Menurutnya aturan ini diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah organik dengan melibatkan tanggung jawab pelaku usaha termasuk melalui kerjasama dengan pengelola lingkungan. Bapemperda menargetkan regulasi ini dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah yang selama ini ditanggung pemerintah dan masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 1.000 lebih pelajar sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Nagan Raya Aceh mengikuti Karnaval Budaya dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Nagan Raya kemarin. Bupati Nagan Raya Tengku Raja Kumang hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta kearifan lokal Aceh. Menurutnya, partisipasi para pelajar mencerminkan semangat generasi muda untuk mencintai dan mempromosikan budaya daerah. Karnaval budaya ini menampilkan beragam atraksi seni yang memperlihatkan kekayaan budaya Kabupaten Nagan Raya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Pi, gue lihat anak-anak sekarang enak bener dah. Main diawasin, belajar ditemenin, salah dikit malah diajak ngobrol.
1: Ya bagus dong, Min. Nah, anak kan lagi belajar, bukan lagi diadili.
0: Lah kalau zaman gue dulu mah, Pi, salah dikit udah kena ceramah panjang.
1: Makanya sekarang banyak orang tua berusaha lebih ngerti perasaan anak.
0: Perasaan anak? Lah anak kecil emang mikirin apa, Pi?
1: Justru dari kecil mereka belajar percaya diri, Min. Belajar ngomong, belajar nyelesain masalah. Kalau didukung, hasilnya lebih baik.
0: Berarti bukan cuma soal pintar di sekolah ya, Pi?
1: Bukan dong. Anak yang sehat, aman, dan bahagia biasanya lebih siap ngadepin masa depan.
0: Wah, gue baru ngeh. Jadi kalau mau masa depan lebih bagus, anak-anaknya kudu diperhatiin dari sekarang. Gitu kan, Pi?
1: Nah, itu dia. Anak-anak tumbuh bahagia, masa depan bangsa juga makin kuat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
4: Jangan lupa
3: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Selamat siang Wari, dimanapun Anda berada yang masih setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Salam bahagia untuk semuanya. Selamat istirahat siang, mungkin ada yang sedang santap siang ini ya. Dan kami berharap apapun yang sedang Wari lakukan bisa menyenangkan hati Anda. Mungkin juga saat ini sudah kembali memulai kegiatan-kegiatan yang masih tersisa yang harus dituntaskan juga. Kami tetap temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan di edisi Kamis 23 Juli 2026.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
1: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang. Nggak ada uang. Jatuh entah di mana.
1: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih, Nak.
1: Sama-sama, Nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

0: Warilun, semoga saja lagu-lagu indah yang kami hadirkan siang ini bisa menemani suasana siang Anda yang sedang beristirahat, masih terlena ya di siang ini, karena memang butuh lagu-lagu yang menenangkan jiwa ya, apalagi di suasana cuaca yang panas sekali hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026. Semoga Anda terhibur, dan juga untuk Anda yang kembali akan melanjutkan berbagai kegiatannya, kami juga berharap Anda tetap dalam keadaan baik dan bisa senang bahagia dengan tembang-tembang yang sudah dipersembahkan. Selanjutnya kami akan menghadirkan Ajang Pro Dangdut.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya, sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan, kami yakin juga bisa memberikan nuansa sore yang menyenangkan untuk Anda ya. Siang menjelang sore masih terasa panas seperti ini di posisi waktu pukul 15 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Warih Lun, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Kementerian Hukum membebaskan tarif pencatatan hak cipta lagu dan musik mulai 1 Agustus 2026. Dan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola royalti melalui pusat data lagu dan atau musik ya, atau PDLM. Nah, kebijakan itu, Warih Lun, diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Tarif pencatatan hak cipta lagu dan musik yang sebelumnya Rp200.000 kini menjadi Rp0. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah afirmatif pemerintah dan menurutnya pencatatan karya akan memperkuat basis dan musik nasional. Jadi pembebasan tarif pencatatan lagu dan atau musik merupakan investasi negara. Tujuannya ini untuk membangun basis data musik nasional yang lebih lengkap. Nah, seperti itu Warih. Dan juga semakin banyak karya yang tercatat akan memperkuat perlindungan hak cipta. Basis data tersebut juga menjadi fondasi tata kelola royalti yang adil, transparan, dan akuntabel. Juga diperkirakan DJKI memperkirakan terdapat sekitar 7 juta karya lagu dan musik di Indonesia, namun hingga kini baru sekitar 26 ribu karya yang tercatat dalam pusat data lagu dan atau musik. Dan juga kondisi tersebut ini berpotensi menghambat identifikasi kepemilikan hak cipta. Dampaknya tentunya penyaluran royalti kepada pihak yang berhak ini menjadi kurang optimal. Jadi melalui kebijakan tarif Rp0 ini, DJKI berharap semakin banyak pencipta lagu, musisi, produser rekaman, dan pemegang hak terkait mencatatkan karya mereka. Basis data tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, seperti itu Warih ya, ternyata ini kabar baik juga mengenai pencatatan hak cipta lagu itu digratiskan mulai berlaku 1 Agustus 2026.

0: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian Ranu Kelampuan yang diiringi oleh Seruni Kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

Kehadiran dari Nasar Seperti Mati Lampu merupakan lagu terakhir yang kami hadirkan di ajang Pro Dangdut untuk edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Semoga semakin lengkap sudah kebahagiaan Anda dan Anda yang terhibur dengan hadirnya lagu-lagu dangdut dari Pro 4 RRI Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang Banda Aceh. Juga Anda yang terus memantau melalui RRI Digital. Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Selamat sore warihlun kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, dan yang sewaktu sudah tiba saat untuk kita dapat menunaikan sholat fardu asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Hari Anti Narkotika Internasional BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Kemudian Kadisdik Aceh tinjau pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cimpala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mengikuti peringatan HANI secara serentak bersama seluruh kantor wilayah BNN di Indonesia melalui Zoom yang diikuti jajaran BNN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda pada Kamis 23 Juli 2026. Hari Anti Narkotika Internasional diperingati sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya yang menyasar generasi muda. Melalui peringatan ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba demi melindungi masa depan bangsa. Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani, SIK, MSI, mengatakan generasi muda Indonesia harus dipersiapkan menjadi generasi emas yang sehat, produktif, dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Pada kesempatan tersebut, Dedi juga memaparkan salah satu program unggulan BNN, yakni Grand Design Alternative Development atau GDAD. Program ini merupakan strategi BNN untuk mengurangi produksi narkotika dengan mengalihkan mata pencaharian mantan petani ganja di Aceh ke sektor pertanian legal yang memiliki nilai ekonomi.
2: Ya, di Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh juga sudah melaksanakan program GDAD, pengganti tanaman ganja pada tanaman kopi, dan itu sudah mewadahi petani-petani kopi yang dulunya petani narkotika sebanyak 130 hektar dan sudah memiliki dua buah pabrik kecil dan sudah diekspor ke Starbucks Meksiko.
1: BNN Aceh berharap berbagai upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum dapat terus diperkuat sehingga Aceh terbebas dari ancaman narkoba. BNN juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkotika karena penyalahgunaannya tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga menghancurkan harapan keluarga, daerah, dan bangsa. Melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026, BNN Aceh berharap terbangun kesadaran bersama bahwa perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Aceh dan Indonesia yang bersih dari narkotika serta melahirkan generasi penerus yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, menggiatkan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027 ke berbagai sekolah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menggiatkan peninjauan langsung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 ke berbagai sekolah serta turut memberikan motivasi agar peserta didik terus bersemangat dalam belajar, membangun karakter, mempersiapkan diri menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing. Murtala Mudin berpesan bahwa cita-cita dapat diraih dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Untuk itu belajar maupun berkarya harus selalu dilakukan demi menjamin masa depan yang lebih baik.
4: Harus berani bercerita. Nih yang perempuan juga jangan mengajak lagi dengan beraci. Tak nonton beraci. Tak. Jadi ini besok kita lihat nih setelah jadi ada yang jadi bukti besar. Bos muda,
3: peserta didik juga diminta untuk tidak pernah ragu dengan kemampuan diri, termasuk berupaya mengukir berbagai prestasi, serta yang terpenting memiliki akhlak yang baik. Adapun di antara sekolah yang sudah ditinjau langsung pada pekan ini adalah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 14 Iskandar Muda serta SMA Negeri 15 Adi Dharma Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisim Lydia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh dukung UMKM parfum. Siapkan Banda Aceh sebagai kota parfum. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu sektor yang kini mendapat perhatian khusus adalah industri parfum lokal yang dipersiapkan menjadi ikon baru Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengunjungi salah satu pelaku UMKM parfum lokal, Kimi

0: memberikan dampak manfaat juga untuk semangat, karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi di sekaligus saya juga mempromosikan produk-produk parfum ini.
1: Ia menjelaskan kerjasama dengan Kota Grace yang dikenal sebagai pusat industri parfum dunia diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan produk hingga memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM parfum di Banda Aceh. Iliza juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh dalam waktu dekat akan meluncurkan program Banda Aceh sebagai Kota Parfum. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kreatif sekaligus memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan itu, Iliza turun mencoba dan mempromosikan sejumlah produk parfum yang diproduksi oleh UMKM Kimi. Menurutnya, kualitas parfum lokal Banda Aceh tidak kalah dengan produk dari luar negeri, baik dari segi aroma, ketahanan, maupun kemasan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM Aceh di pasar yang lebih luas. Melalui penguatan sektor UMKM, khususnya industri parfum, pemerintah Kota Banda Aceh berharap mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu pusat industri parfum unggulan di Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mengajak insan pers berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui workshop wartawan yang digelar di BSI UMKM Center Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mengajak insan pers berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui workshop wartawan yang digelar di BSI UMKM Center Banda Aceh Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Aceh, Tasdik, mengatakan media memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026. Pihaknya mengajak seluruh insan media untuk berkolaborasi menyukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Aceh. Melalui sensus ini kita dapat melihat struktur ekonomi Aceh sebagai dasar penyusunan kebijakan. Yang menegaskan hasil sensus tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah tapi juga bagi masyarakat dan dunia usaha.
4: Oke, hari ini kami mengajak kepada para wartawan, para media khususnya media online, kita ingin mengajak mereka berkolaborasi bagaimana mensukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Aceh. Kita tahu bahwa kegiatan sensus ekonomi itu sangat penting untuk melihat struktur ekonomi di daerah Aceh khususnya dan bagaimana kita melakukan pengembangan ke depan. Kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha dan kita juga akan lebih mudah menggerakkan kegiatan ekonomi bagaimana memajukan ekonomi daerah.
3: Sementara itu, Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Aceh, Ahmad Sugito, mengatakan tantangan utama dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan data yang benar kepada petugas.
5: Jadi sekarang ini tantangan petugas kami itu terkait dengan penerimaan atau respon dari keluarga. Jadi kami harapkan dengan adanya kegiatan ini bisa minimal mengimbangi berita-berita yang sekarang ini banyak berseliweran di media sosial yang cenderung menyudutkan kegiatan ini. Jadi kami ingin berkolaborasi dengan para media ini supaya bisa memberikan informasi atau mengimbangi informasi yang tersebut dengan informasi yang benar, yang betul, yang bisa menyejukkan di media sehingga tidak ada penolakan, tidak ada lagi antipati dari responden atau petangga. Jadi petugas kami bisa diterima dengan baik untuk mengisi data yang ditanyakan.
3: Menurutnya BPS juga menerima berbagai masukan dari peserta workshop, salah satunya terkait peningkatan kemampuan komunikasi petugas sensus. Dia mengaku akan berkolaborasi dengan insan media untuk memperkuat metode komunikasi sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan lebih baik. Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yakni Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Aceh, Ahmad Sugito dengan materi sensus ekonomi 2026. Kemudian Guru Besar Ilmu Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala, Profesor Dr. Alia Sudin. Serta Ketua Aji Kota Banda Aceh, Reza D.J. Nawir, yang memaparkan materi tantangan jurnalis ekonomi dalam menyajikan berita sensus ekonomi. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan praktik penulisan berita bertema sensus ekonomi 2026 dan diskusi mengenai penyajian informasi yang komunikatif, akurat, dan...

0: Baik, berikan dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tano Gayo. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah gelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 serta aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kute Kering. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sarin.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB peringati Hari Anak Nasional ke-42 melalui upacara dan aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kute Kering. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai pembina upacara dan mengatakan pemerintah berkomitmen melindungi seluruh anak Indonesia, memberikan rasa aman dan memberi ruang berpendapat.
2: Kemudian pemerintah komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
1: Kepada orang tua, Armia berpesan agar selalu menyayangi sang buah hati sebagai generasi muda dengan tidak melakukan hal yang dapat merugikan anak. Sementara itu, Kepala DP3AKB Edi Jaswin menyebut upacara peringatan dilakukan secara serentak di Kabupaten Kopi tersebut.
2: Yang kedua adalah nanti ada perlombaan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak dan guru di SD Negeri Kute Kering. Dan di hari Sabtu kita akan ada kegiatan siaga pramuka dengan berbagai macam rangkaian kegiatan. Ada tes MDG, yaitu adalah tes untuk minat bakat gratis, ada rehat itu adalah konsultasi masalah hati, dan cash flow ceria, dan pendampingan psikososial.
1: Pantauan RRI, siswa dan guru sangat antusias mengikuti upacara peringatan dan berbagai permainan tradisional untuk memeriahkan Hari Anak Nasional itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Asisten 1 Sedar Gayo Luwes ajukan surat pengunduran diri dari jabatan setelah video anggota keluarga viral di media sosial. Selengkapnya dilaporkan rekan Muhammad Sanusi.
3: Asisten 1 Gelos Dr. Nevi Rizal resmi mengundurkan diri dari jabatan setelah video viral anggota keluarga di medsos. Surat pengunduran diri itu diserahkan ke Wakil Bupati Haji Maliki kemarin. Nevi Rizal menyebut pengunduran diri itu bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik dalam menyikapi persoalan yang melibatkan salah satu anggota keluarga yang dinilai berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan masyarakat Gailus atas kegaduhan yang terjadi.
4: Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi.
3: Wakil Bupati Gailus Haji Maliki menyatakan pemerintah Gailus telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah katanya menyatakan komitmen penanganan persoalan tersebut secara objektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau E. Pendengar, Kota Sabang dapat tambahan dana 70 miliar rupiah. Seluruh dana tambahan dari pusat ini dikunci hanya untuk program pencegahan bencana. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
6: Pemerintah Kota Sabang memperoleh tambahan alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 sebesar 70,07 miliar rupiah. Tambahan anggaran dari pemerintah pusat ini dikhususkan untuk kegiatan mitigasi bencana dan tidak diperbolehkan untuk belanja pegawai. Penyesuaian anggaran ini diberikan pemerintah pusat setelah penataan pasca bencana di sejumlah wilayah di Aceh. Meskipun Kota Sabang tidak tergolong daerah terdampak bencana secara langsung, pemanfaatan dana tersebut tetap diikat oleh potensi teknis yang ketat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Kota Sabang, Jufriyadi, menjelaskan tambahan dana ini merupakan pengembalian alokasi yang sebelumnya terdampak pada kebijakan efisiensi pusat. pusat. Dari total alokasi pengembalian tersebut, sebanyak 37,52 miliar rupiah telah ditransfer ke kas daerah dan sisanya akan disalurkan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku.
7: Untuk Kota Sabang sudah dikembalikan oleh pusat sebagaimana angkanya sudah disampaikan dalam sekitar 70 miliar. Dia sudah ditransfer dari pemerintah pusat itu sudah mencapai 37 miliar 5. Itu digunakan untuk penanganan mitigasi bencana. Jadi karena Sabang daerah bukan kenanya, bukan masalah bencana, tidak kena bencana, dia ada yang dikhususan, tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai. Jadi digunakan khusus untuk penanganan bencana, mitigasi bencana.
6: Kemudian diterangkan landasan hukum penggunaan dana ini tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3/1084/SD tentang penyesuaian transfer ke daerah tahun anggaran 2006 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Jufriyadi kemudian menerangkan daerah terdampak bencana memiliki ruang penggunaan anggaran yang lebih luas, sebaliknya Kota Sabang wajib memfokuskan seluruh dana tersebut hanya pada program mitigasi bencana.
7: Kebetulan Sabang ini termasuk daerah non bencana,
6: tidak masuk bencana banjir kemarin.
7: Iya, kan tiga Sabang tidak ada masuklah kategori 5 kabupaten kota di Aceh. Tapi uangnya digunakan sudah di ada juknisnya. Ada yang sampaikan untuk ini, untuk ini, untuk mitigasi bencana. Tidak bisa digunakan untuk belanja pegawai.
6: Kemudian diterangkan saat ini pemerintah Kota Sabang telah menyiapkan usulan program mitigasi kepada pemerintah Aceh. Seluruh perangkat daerah terkait sedang menyiapkan skema pelaksanaan agar anggaran tersebut dapat segera diserap secara optimal. Dengan pergerakan anggaran yang sudah dimulai, efektivitas penyerapan alokasi mitigasi bencana ini akan menjadi tolak ukur kesiapan Sabang dalam mengantisipasi potensi risiko di masa depan. Dari Sabang, Insam Lana melaporkan.
0: Berdasar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Bakes Bangpol Aceh dan Kes Bangpol Subuh Salam gelar sosialisasi penguatan kapasitas ormas agar profesional, transparan dan berkontribusi terhadap daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
8: Badan Kesepakatan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Aceh bekerja sama dengan Kes Bangpol Kota Subuh Salam menggelar sosialisasi penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan tahun 2026. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP di Kota Subuh Salam. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Bakes Bangpol Aceh, Muk Salmina, ia menekankan pentingnya tertib administrasi serta kontribusi nyata dari setiap lembaga bagi pembangunan daerah. Ia juga mendorong pengurus organisasi agar tidak ragu menyampaikan kritik konstruktif kepada pemerintah.
9: Jadi kalau kamu dari

0: Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung interaktif melalui sesi dialog yang membedah berbagai tantangan serta strategi ormas yang dapat menjalankan fungsi secara optimal di tengah kondisi terkini. Selain itu, Kepala Kesbangpol Kota Sebusalam Khairunas menilai upaya pembinaan tersebut sebagai langkah strategis dalam membentuk iklim kemasyarakatan yang sehat. Menurutnya, keberadaan ormas yang kuat sangat mempengaruhi dinamika demokrasi di daerah. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, warga desak komitmen pemerintah tuntaskan ganti rugi lahan pembangunan Jalan Kuala Baru, Singkil, Bulusema, Aceh Selatan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
2: Mereka dengan Bapak Gubernur Aceh dan pemerintah Aceh itu di tahun 2027 akan dikucurkan dana pembangunannya peningkatan sebesar 20 miliar. Dan untuk anggaran ini bisa dilaksanakan dan dikelola dengan baik, tentunya tugas dan tanggung jawab kita harus membebaskan lahan ini daripada pemilik atau masyarakat. Dan untuk informasi bahwa pemilik tentunya juga tidak bertahan di pendapat mereka bahwa harus selesai dulu baru dikerjakan. Kami sudah juga menyampaikan informasi ini kepada masyarakat bahwa mereka siap melepas lahan tersebut dengan sukarela dengan satu syarat, ada jaminan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap melunasi sisa yang masih ada, baik itu di 2027 maupun di 2028, tapi dengan catatan harus ada surat jaminannya.
3: Sejumlah perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Aceh mendesak komitmen pemerintah untuk menuntaskan biaya ganti rugi lahan masyarakat. Mendukung pembangunan jalan lintas Provinsi Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Trumon Aceh Selatan Aceh. Desakan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil melalui kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Komisi 1 dan 3 bersama dengan dinas terkait Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Mansurdin mengungkapkan realisasi pembayaran atau pelunasan ganti rugi atau pembebasan lahan warga masyarakat sepanjang 1,7 km dari Desa Sukajaya menuju Simpang 4, Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil dinilai sangat penting dan prioritas untuk mendukung wacana pelaksanaan pembangunan atau proyek strategis Provinsi Aceh di Aceh Singkil. Sebab dari nilai sebelumnya, sekitar 1,2 miliar lebih biaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Aceh Selatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, baru separuh biaya tersebut direalisasikan pada akhir tahun 2024 lalu.
2: Saya mewakili untuk menyampaikan aspirasi dalam forum ini dan tidak menghalangi pembangunan di wilayah Kecamatan Kuala Baru. Artinya kami mendukung penuh, baik yang bersumber dari APBN, provinsi, dan kabupaten. Kami juga selaku pemerintah kecamatan harus fokus terhadap adanya sisa dari pembayaran ganti rugi di jalur jalan provinsi dari Sukajaya sampai Simpang 4. Dari panjang 1,7 km itu sesuai dengan NJOP KJPP terjadi ganti rugi sebagai dana sharing dari pemerintah kabupaten sebesar 1,2 miliar lebih kurangnya.
3: Kemudian tambah Mansurdin, permintaan warga kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tentang ganti rugi lahan untuk lahan yang belum tuntas tersebut. Tidak ada niat untuk menghalang-halangi program pemerintah dalam peningkatan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Aceh Selatan, baik program dari pemerintah kabupaten setempat maupun program dari provinsi. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Samla menerangkan tidak dapat terselesaikannya ganti rugi lahan masyarakat untuk peningkatan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Aceh Selatan secara keseluruhan pada tahun 2024 lalu karena keterbatasan anggaran. Sebab tegas Samla, pada tahun yang sama ada tiga agenda pembebasan lahan yang harus diselesaikan, meliputi biaya pembebasan lahan tanah polsek dan lahan untuk lokasi lapangan MTQ di Kecamatan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil, serta ganti rugi lahan untuk Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Trumon Aceh Selatan. Sehingga anggaran yang sebelumnya disediakan untuk pembiayaan pembebasan ganti rugi lahan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan tersebut secara terpaksa harus dipecah karena dinilai pembebasan lahan sangat urgen dan penting untuk ditindaklanjuti.
4: Mekanisme terhadap ganti rugi tanah Jalan Kuala Baru dari Sukajaya sampai Kelimpat pada tahun 2024 ya sudah air itu sudah dilunasi sekitar separuh dari anggaran yang dihitung oleh tim KJPP yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, mengapa terjadi tidak bisa didapat? Maksudnya tidak bisa dibayar secara keseluruhan pada waktu itu. Pada tahun yang sama ada 3 agenda kegiatan ganti rugi tanah. Ya, setelah itu di samping yang di Kuala Baru, kemudian ada di Pulau Banyak Barat yaitu tanah polsek, kemudian ada tanah lokasi MTQ di Pulau Banyak Barat yang tahun itu difungsikan ketika berkenaan dengan pilkada dan pelaksanaan MTQ. Sehingga mungkin dana yang seharusnya kita bisa klop untuk lunasan di Jalan Nasional Kuala Baru ini mungkin sedikit terpecah, dan ini pun tiga-tiga kegiatan ini semuanya masih dibayar separuh-separuh.
3: Kemudian menyikapi permohonan warga melalui camat dalam penyelesaian ganti rugi lahan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan Trumon, Samla menilai sangat wajar dan logis untuk diselesaikan demi mendukung kelancaran proses pembangunan jalan lintas provinsi tersebut. Untuk itu, Samla berharap kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan pembebasan lahan warga ini dapat bersinergi mencarikan solusi yang efektif sehingga persoalan-persoalan itu tidak berlarut-larut dan mendukung program-program pembangunan di Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP antara perwakilan warga, pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, meliputi dinas pertanahan, PUPR, dan Bapeda, langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPR Aceh Singkil, Ramli Boga, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Aceh Singkil, Fairuz Ahyar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Kaum muslimin sidang jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman rahimani warhimakumullah, sambil sejenak beritikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah maghrib yang insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Abdul Rahim Lublang. Kepada Tengku, waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sambil kita niat i'tikaf dalam sedang menunggu waktu Isya, marilah kita mengisi sedikit tentang mendengarkan pencerahan-pencerahan tentang agama. Maka oleh karena demikian, masih di dalam pembahasan mengenai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhinna 'ilman naqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rasukna fahman na'lamu kaifa nunadika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Dan demikian lagi, misal ibadah yang berjampur itu seperti orang yang memberi sedekah kepada orang yang fakir, serta berkehendak ia menolakkan orang yang fakir itu sebab ia menungguhi akan dia atau barang sebagainya. Sidra urang fakir, sidra urang yang miskin, gejak bak gede getanya geduk eke gede hangga weh-weh menyo hana tajuk sedekah lega tanyo membacu. Mungkin pekan gayan gaharap baga tanyo, karena baga tanyo mungkin yang nak mudah. Lalu geduk gayan neka kede katanyo hana gawewe, hana gawewe. Lalu tajuk oleh kita yang sedekah bacu ke gayan. Tajuk sedekahnya tujuan katanya na cin mengkarna Allah, tapi na mekerling cin kepada mak geweh kan dari kedai katanya. Di samping tajuk sedekah makna fala dan na tujuan untuk geweh kan dari kedai katanya. Atau kadang-kadang cin hana mengisyarah kepada karena Allah. Tau kadang-kadang si mak gueh kan dari kide katanya, karena gonyan mungkin backing kan atau hana laga pakaian kan dan sebagainya. Nian menyo semata-mata karena mak gueh kan dari kide katanya atau dari rumah katanya atau dari tempat katanya, nian hana gekun ikhlas dan hana merempa pahala daripada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Karena tujuan katanya untuk datulak katanya dengan sedekah katanya 5 ribu, 10 ribu dan sebagainya. Tinggal leh tajuk leh katanya goeh katanya. Tanya pun nak berempa punya semata-mata dengan sedekahnya untuk tulak katanya bergoeh dari tempat katanya. Tanya nak berempa siapa. Teman punya karena Allah pina tolong bina karena Allah dan karena awak gueh bina
nyan kaku fala mutu memacu dan hana-hana fala karena yaitu tujuan tutulak punya. Dan demikian lagi misal ibadah yang berjampur itu seperti orang menuntut akan ilmu ya bud batang sagau ya bud tujuan ngayan kepe serta berkehendak ia supaya dimudahkan rezekinya. Jadi ya bud tujuan dimudah rezeki, tujuan ngarame orang terdekah, tujuan ngarame orang yu dakwah, tujuan ngarame orang yang sumber, tujuan ngarame orang yang doa, tujuan ngarame orang turi orang ngehoi dan sebagainya yang kam lawak dengar marun dunia atau supaya terpelihara ia daripada orang yang zalim karena gaya tidak orang karena ilmu kadikun gaya orang alim kadikun gaya orang hebat orang lain hai jatli aniaya agonya sebab dalam pandangan masyarakat yang tidak orang yang hayu tidak orang yang dihormati bila didalim di orang lain orang masyarakatnya idang rokean lalu hanaso talim goya menyonyan tujuan yang kam lawa ngarumarin dunia arti hanale ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala atau supaya mulia ia antara sahabatnya waduh kayaan hayu ketika sampaikan penyampaian ayat hadis itren lagi ia depelah hulu ya menang ketika bahas masalah-masalah terurai dengan jelas bahkan kayaan karena kayaan zirau syekh karena kayaan zirau orang yang kena ilmu ya sehingga merasa kayaan bahwa perlainya supaya waduh hebat, waduh mulia di antara ngongong-ngongnya. Yang hanali keikhlasan. Atau karena suka ia menceritakan ilmunya itu kepada orang yang banyak. Tujuan don minta ilmu. Hai tujuan ji wajib tak pegah-pegah ilmu yang bagus. Tujuan wajib tak sampai ilmu yang bagus. Wajib tak pegah-pegah dan sebagainya. Ya. Atau supaya berlazat-lazat dengan mengajarkan ilmunya. Supaya nah, hotel gesemabut, nggak mangat sebab lu ilmu. Hotel mengajarkan ilmu supaya agonya, ya terasa lazat. Karena nahu pijut kaya, sarah pijut kaya, mantek bayan pijut, maani arut pijut, upuyang na ilmu jut, sehingga terasa lazat dalam penyampaian ilmu. Jadi kon karena Allah untuk lazat bapak penyampaian. Nah, kon karena Allah supaya rampak dalam pandangan. Kan karena Allah supaya awak dipandang hayu oleh orang lain. Ya, dengan mengajarkan ilmunya itu atau barang sebagainya. Nyan kam melawak ngarum-ngarum dunia. Memang inan halu. Ya, halu inan. Menyohana jeli di dalam membedakan nyo kaitan meng faktor duniawi ya, dalam faktor ukhrawi maka tak pikir kita nyo nyangka 10% akhirat. Padahal kam lawak ngenunya menyokan semata karena Allah kan semata karena mencari kebezaan Allah nyo hanali 100% ikhlas nah, mungkin ikhlas nah si maju cuman kam lawak sehingga nilai atau pahala hana metemung 100% dan demikian lagi misalnya ibadah yang berjampur itu seperti orang ziarah akan orang sakit atau mengantar akan jenazah berkehendak ia dibalas oleh orang itu atau barang sebagainya daripada segala kasat yang lain daripada ibadah yang disertakan dengan kasat ibadah itu tujuan ngejak ziarah orang sakit supaya ada sakit kaya ngayak sawu tujuan ngejuk umpama di hadiah supaya singgah hijuk hadiah kukunya ngejak jinguk iaitu ngejak takziah ngejak ba urang ba kubu supaya kaya main tak cit le urang lain ba kubu supaya waduh yang dalam masyarakat kaya urang najak ziarah urang sakit supaya kaya duh dalam pandangan masyarakat bahwa kaya urang najak intat urang mati ba kubu supaya wan ejak cit ba kaya nyam menyo ehnan tujuan nyam tujuan duniawi kan tujuan ukhrawi kan tujuan karena Allah.
Cuman kadang-kadang jatuh persen karenanya anafala. Padahal ya ziarah urung sakitnya orang yuk kelebihan di. Ya, ya ziarah urung sakit. Lagi yaitu dah semayang jatuh rakaat. Ayo kelebihan. Ada semayang tunat jatuh rakaat mungkin di malam habis. Tapi ngan tak tahu urung sakit. Dah ziarah urung sakit. Dah berdoa. Ba Allah wajud. Bergebila Allah gayang sehat pulih berikin badan. Mungkin raya pahala. Tapi karena tujuan. Gejak bakok mengejak bakayan. Sebatas ehnan. Yang inanku. Yang mentun gayan. Padak gayan. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hana tinggal gayan bahwa. Diri gayan. Yang gepejit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Urung yang ia ziarah pun urung gepegot oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perintah juga ziarah pada hakikatnya itu datang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasulnya. Tapi karena hana duhli kenan kamu jawa-jawa, maka nilai pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala kak guru. Maka adalah sekalian misal yang tersebut itu tiada membatalkan sekaliannya itu akan falahnya, tetapi mengurangkan jiwa kurung falah. Maka kurangnya itu sekira-kira banyak kasatnya atau sedikitnya jiwa menyola tujuan hoho lain tak ke habis menyoh bacut mandang bacut habis fala rayu tujuan hoho lain aku rayu habis ha baik sampai ujung ji ha wesok ha mana tolak tong dengai tem ana sempurna dengai ha na'udzubillah min zalik. Kiraji kepelihara oleh Allah katanya daripada hal-hal yang dapat menyebabkan kurung pahala ibadah katanya. Dan adalah yang demikian itu menghilangkan nama ikhlasnya di dalam ibadah itu. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin dan katanya, فَمَحْمَا كَانَ بَعِيْسُهُ huwa takarrub ilallah walakin in adhafa ilaihi khataratan min hadhil khat min hadhil khataran hatta saral amalu akhafa alaihi bisababi hadhil umur faqad kharaja amaluhu an hadil ikhlas wa kharaja an ayyakuna khalisan li wajhillahi ta'ala wa yatatarraku ilaihi syirkul khafiyu wa qala ta'ala ana aghniyul aghniya anis syirki. Artinya maka manakala adalah tujuan seorang berbuat ibadah yaitu berkehendak ia menghampirkan dirinya kepada keridhaan Allah Ta'ala dan kepada hadirat Allah Ta'ala, tetapi menghimpunkan ia kepadanya akan gerak di dalam hati daripada sesuatu yang tersebut dahulu itu karena goresan-goresan lain yang kan karena Allah semata, karena goresan-goresan lain yang kan yaitu mendekat diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga karena na goresan lain hingga jadi ringan atasnya berbuat ibadah itu. Lagi ada pegah huroyan yaitu siro murid Nabi Musa yang kaji ke siro ulama. Cukup lu ilmi kau goyan. Lalu goyan kejak semua ber. Kejak ada awah. Tapi karena kagebuh tarif. Sekian. Sekian. Sekian. Sehingga goyan. Kau melawak dengan yaitu. Dengan perkara duniawi. Analik ikhlas. 100% karena Allah. Sehingga bengih Allah SWT. Kajak publau agama dengan dunia. Gepejut. Gepujut cehnya, gepujut yaitu ulamanya ya, kepada seekor babi. Masa Baroji, masa Nabi Musa. Mungkin orang yang hanali, tapi yang ke walaupun hanali, hati-hati. Karena singoh di hari akhirat akan gepujut ke babi, ke bui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena faktor pengaruh hidupnya. Kon mangkana ilmu, kah, dia dapu. Hebat-hebat rot, tapi sombong rot. Sebetulnya ji makin mendamah ilmu, makin bermendamah. Gue tanya, yaitu rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beta perdaya,
menyodor padanya, maka bahaya yang akan menimpa katanya. Ya benar. Hingga jadi ringan atasnya berbuat ibadat itu dengan sebab kehendaknya yang tersebut itu. Maka asalnya kurang ibadah itu daripada ikhlas. Yani hilang daripadanya, daripada ibadahnya itu nama ikhlas. Dan keluar ia daripada keadaannya khalis bagi zat Allah Ta'ala. Hanali semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mendatang akan syirik. Karena syirik, biu syirik, iaitu syirik khafi. Syirik itu kepadanya. Yang ini syirik yang khafi. Bakal kun syirik, dapat syarikat keridaan Allah yang tak minta dengan dapat dehba'ura. Dapat syarikat mendekat diri kepada Allah dengan tak minta peng. Dapat syarikat dengan ikhlas karena Allah dengan tak minta mulia bak manusia. Ya kun, berarti kal syirik ini aku kada bersyarikat walaupun yang syirik khafi kan syirik jali punya syirik jali sika kufur sika tebit ulua Islam. Nauzubillah subhanallah. Wateka itu inan syirik khafi dan jadi berjampur amalnya itu dengan ria. Kam lawak ngeria punya memang tujuan mengaduh bak uru tujuan supaya ma'ikul leurun hayu dan sebagainya. Karena adalah ria itu dinamakan dia syirik yang kafi. Dan adalah syirik yang kafi itu mengurangkan fahalanya kepada Allah Ta'ala. Dan sungguhnya telah berfirman Allah Ta'ala itu dalam hadis kudusi. Bermula aku yang terlebih kaya daripada segala orang yang kaya. Daripada amal orang yang syirik khafi itu. Jadi Allah yang kaya daripada segala yang kaya. Anak perlu tak ya jampu macam-macam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak perlu, anak mahajat Allah kata kita yang jampunya. Kenapa kan? Kakan lagi keperintah oleh Allah. Nah, sembahyang lagi katanya umpama aji tujuan tak pedih bauru bahwa kita yang nak ada sembahyang yang berarti kun karya Allah. Maha kaya daripada selain kaya. Hana pernah hana mahajat Allah ke ada yang tergores dalam hati kita yang lagi yang sehingga karena kata yang pasau adanya kakan lagi keperintah oleh Allah maka kurung daripada fahala yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Ibnu Ruslan di dalam risalahnya yang disyarahkan oleh Syekh Islam Zakaria rahimahumallah, kullukum syirkun khafiyun wala yatabayyanu laka tauhiduka illa idza kharajta anka. Artinya bermula segala kamu syirik yang khafi dan tiada nyata bagi tauhid kamu itu melainkan apabila keluar kamu daripada kehendak kamu dalam berbuat ibadah itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala akan itu dan semata-mata kehendakmu di dalam berbuat ibadah itu karena Allah Ta'ala. Jadi bertatbit daripada atas yang lain makna aji beda pertama kata lainnya dalam hati kita ya. Beda pertama goresan-goresan yang duniawi bak hati kita ya. Tanya apa yang tatbit daripada atasnya atasnya pun harus tatbit daripada kita ya. Sehingga baru betul-betul 100% mendemung ya, keikhlasan yang benar. Baru betul-betul mendemung ya, tauhid yang sebenarnya. Yaitu dalam mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baru nyata betul-betul tauhid kedanya karena Allah. Dan ibadah kedanya karena Allah. Nyo harus tebit daripada sifat-sifat. Remari-remari dunianya harus tebik madu. Cuma nyangka yang pertama harus benar apa katanya paling kurang fikah ilmu fikah beglah fardu'ain ilmu tauhid beglah fardu'ain ilmu tasawuf ilmu akhlak hanya paling kurang iaitu
fardu ain. Wate kana yang damai lagi yang dalam ilmu yang damai demi untuk mencari keridhaan Allah karena Allah semata. Sehingga antu baru gembira Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru betul-betul nyata tauhid apabila kata tebit daripada bermacam-macam remar-remar dunia yang itu. Daripada sifat-sifat yang hanya jelas tebit itu. Penali baru katanya 30% mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semata-mata kehendakmu di dalam berbuat ibadah itu baru semata-mata karena Allah, karena Allah Ta'ala, yakni karena menjunjung titah Allah Ta'ala akan dikau, dan karena menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala supaya kasih ia akan dikau, yang baru kasih oleh Allah kita nyokon. Kadang-kadang tujuan dia berkasih oleh Allah, kita nyok hana kasih ke Allah, artinya hana dapat buat yang diperintah oleh Allah. Hana tak buat-buat lagi anjuran yang kau perintah oleh Allah bar Rasulullah. Tanya bercinta oleh Allah. Tanya hana cinta kepada Allah. Tanya hana cinta kepada Rasulullah. Tanya hana cinta kepada yang kau perintah cinta oleh Allah Ta'ala. Maka jio panggang menapui. Artinya jio daripada mendapat nilai iaitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jio daripada mendapat karena Allah semata. Seperti firman Allah dalam hadis kursi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Artinya, dan sentiasa hambaku itu menghampirkan dirinya kepada hadirat aku dengan berbuat ibadah yang sunat hingga aku kasihi akan dia. Di dalam adalah makam mahabbah, yakni makam kasih itu, yaitu menyampaikan kepada makam makrifah Allah. Jadi sira urang kalaulah dia ingin dekat dengan Allah, jangan cuma mengerjakan amalan-amalan yaitu wajib mendau, tapi juga amalan-amalan sunat gepubun. Menyata pekape amalan sunat cikufur. Hanje pekape. Sebagai contoh mah bersugi. Bersugi yang sabo sunnah Rasul. Hanya dianggap remeh. Oh, kahana ada pembut. Baik dianggap enteng, baik dianggap remeh, baik dianggap hina. Okay, contoh masalah iaitu janggut. Masalah janggutnya. Hana perletah hina kuriana janggut. Kuriana janggut, tapi bagi hina uruhana janggut. Ladam urung na janggut. Gihina uruhana janggut. Ya, idron hana sunnah Rasul. Pekah hana janggut. Hi urina ngeron. Kagi hina agok. Faedah haji na janggut padahal na janggutnya sabah sunnah mambet lah lupa yang datang. Baik kalau lagi janggut Firaun, sebab janggut Nabi cuma sabah genggam, sabah genggam mereka yang mana kepegah sabah genggam teman yang ke ladung urung-urung yang na janggut hina urung yang hana janggut, padahal urung yang hana janggut yang hana kenapa. Kadang-kadang si Hanai itu mau janggut ke yang. Ya, mana? Tak gebuhnya, gebuh saja si Hanai itu mau. Hanai berledakun. Hanai ke Hanai. Ya, mana? Oh, andai kata, lego yang, perle, benar janggut, lego kerut, atau baik. Ya, kan? Ya. Baik gebuh upat yang kongkon, sehingga, itu mau keroy. Ya, guru keroy, dan sebagainya. Ini, guru, mana mendalik. Jadi baik menghina satu sama lain. Bak menghinayan yang keinan masalah haji yang sehingga gadah kasihat-kasihat yang hak haji nak kasihat-kasihat. Jadi amalan yang sunatnya dapat mendekat diri ketanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Rabi'ah Dawiyah. Rabi'ah Dawiyah go nyanti ke kuah kubu dalam kamar go nya. Dalam kamar rumah yang dalam kamar kan gekuh kubur. Kuburan yang gekuh dalam kamar kan ya? Sehingga gebut Quran ni kan 8 ribu ke tamat. 8 ribu ke tamat gebut Quran.
Dayang le orang dayang. Ya, kepa dan berquran le tak dalam kubu. Supaya kira aji. Ngeberkah. Le baca Qurannya. Kepejit kubu le oleh Allah SWT. Satu kebun daripada kebun syurga. Karena ana lain tujuan. Mata-mata. Karena Allah Subhanahu wa Taala. Nah, jadi lagi-laginya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, cuman karena Rabi'ah Dawiyahnya termasuk sirah wali daripada waliullah. Walaupun nah aulia-aulia yang lain yang lebih mayang bawanya, tetapi dalam bahagian urina gonyanya termasuk cukup tak hebat, cukup luar biasa. Ya mana? Itanya tabuk Quran, baik tak pegang. Lapar ribu agak tamat, ladung tiga tamat dah. Tiga tamat mana? Ya mana? Ladung kul huwa Allah wahad mensikre, tiura di malam mana bapa-bapa. Saufrullah sikre mana bapa-bapa. Ya. Pulung ladung si mana mensemayang wajib. Na'udzubillah mazalik. Kira aji terpetunjuk hati katanya kepada ibadah wajib dan kepada ibadah-ibadah yang sunat. Dan inilah makam anbiya dan aulia yang arifin, yaitu makam para nabi dan makam para aulia. Urangan dikala akan sampai kepada makam mahabbah, makam kasih Allah, menyampaikan kepada makam ma'rifah Allah. Kemudian makam ma'rifah itu, inilah makam anbiya dan makam aulia yang arifin, yang mukarrabi. Yang urangan satu makam ma'rifatullah. Adapun ma'rifah pada Allahnya, ia sabah karunia daripada Allah yang raya. Maka aga pegah man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. So manteng yang amai ilmi yang karidipu, maka akan geberi pusaka oleh Allah ya, ilmu yang belum dia ketahui. Di antaranya itulah ilmu ma'rifah ya. Walaupun perlesit le katanya kabut aju-aju, kau pelajari aju-aju, kau minta gurai aju-aju, kabut aju-aju bah tauhid, kabut aju-aju bah tasawuf, kabut aju-aju bah fikih. Karena laut yang hanabine pada hakikatnya itulah ilmu makrifah pada Allah. Yang laut hanabine. Yang hanabine ji. Yang ilmu nahu empat bine. Bang kabeh kabeh ji. Ha ilmu fikah habis depa kabeh. Tapi punya ilmu tauhid nya laut hanabine. Ya, laut hanabine. Maka dalam ilmu tauhid nya haruna gure. Anji hanagure ba ilmu tauhid. Roh pegah Tuhan babak kaya tu. Roh pegah Tuhan mate-mate. Roh pegah Tuhan iblis-iblis tu. Maka perle iaitu gure yang sahih, yang betul di dalamnya itu tauhid. Ya, benar. Baru tu betul-betul kepada ma'rifatullah. Ya, benar. Jadi makaji oleh kerana demikian anjir pemandang abad Syekh Google ada pupuna masalah lok Syekh Google. Ya, benar. Makanan masalah kau buka ya, kan anjir dah buka boleh untuk ulang kaji. Tapi yang hakikatnya 100% mesti le katanya berguru, dan gurunya harus taturi so gure Rasulullah. Ya, gemungure mak malaikat Jibril. Walaupun malaikat Jibrilnya geberpada kepada da'iyah Talwih Al-Kilabi wate gejak sampai ibar Rasulullah. Tapi wate Isra' Mi'raj duh hakikat Jibril bak Rasulullah. Tiban Jibril yang sesungguhnya. Tuh Jibrilnya. Ya. Jadi lemah sehingga geturi tuh hakikat seorang guru yang kau geberi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Teman menyata buat bak Syekh Google. Syekh Google yang kiban. So Syekh Google yang. Lu tainan. Ada data kafe di mainan. Ada data Wahabi di mainan. Ada data Kristen di mainan. Macam-macam nan dua hari pulu-pulu di mainan. Ha, sehingga tanya. Kada perokok. Ha. Terus naik pegahinan. Ha, semayang hanap bayah ni. Kada yang tak cok ada yang. Ha. Padahal. Yang kata buat. Anjir menan. Mesti benar ni. Dan sebagainya. Dan sebagainya tu. Jadi
makam ma'rifahnya nyokunya makam ambiya dan makam aulia yang arifin yang muka rabbi sehingga kepegah urun yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul yang arif kepada Allah itu bit nafah yang manda gebi fala sirbe urun jahid ketarik nafah gebi fala sirbe urun jahid kepulih nafah gebi fala sirbe urun jahid dian sampai lain ibadah hanali bahadonya yang hana cerita ju hana maju yang mana betul-betul tak terbuka hijab tak muka syafah kata jali Allah Subhanahu wa taala yang mana dan datangnya payah tak merno betul-betul bak gure-gure tentang masalah tauhidnya hanjit tak pubia lagi yang hanjit tauhid masa SD jamun hanjit tauhid masa SMP tu ada hanjit tauhid masa SMA nah tak buat jamun umpama bak daya nah dua alhetun bukan sim enan tauhid anasi ansim enan payang mata masalah haji nah ada main dekat memang perlu mana berai yang dekat tujuh perlu mana betul payah nak betul baca-baca sehingga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang hikmah-hikmah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang keikhlasan yang betul di dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiada lepas seorang itu daripada syirik khafi han lepas dan jadi baik segala ibadahnya itu melainkan menjalani ia akan jalan orang yang sufi yang arifin supaya awak gelah daripada syirik khafi yo yo harusna ilmu tasawuf harus jalani jalan yaitu orang yang sufi yang arifin yang mukarrabin man mahan payah gelah bak syirik khafi ai dapoh syirik khafi ya masa-masa poh syirik khafi ya karena yang barang yang kana bak tubuh dayo ya ria yang si kana lah mati ke dayo payah pada pegelah haji ya mana payah nak tak pada pegelah ya, sirah wali Allah bangkai beda syirik khafi ya karut rejaknya bangkai beda ria karut rejaknya yang sirah wali kaji ke wali terap itu bi ria karut rejaknya ya, makanya okey ya urung yang mendeng melindung Allah Subhanahu wa taala daripada ada-adanya tu. Ya, supaya ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya mana serta ikhlas bagi Allah taala serta membanyakkan zikrullah hingga mati nafsunya daripada suka akan dunia. Sehingga nafsu na mati-mati kebinahan. Ha makna haji hanali reaksi ji di dalam bahagian duniawi. Dan sampai ia yakin ma'rifatullah ta'ala dengan sebenar-benar ma'rifah. Maka dalam ibadahnya, nah ibadah orang lalai. Pada semayang mulai pun mata kebi. Yang mungkin mata kebi yang nampak becut. Yang lain lalai je. Sampai salu. Anak getih kali semayang. Mata kebi yang nak getih benar tegak. Allahu Akbar. Yang nak getih. Yang lain nak getih lagi. Pakan. Hati kau yang. Kayak A Honda, kayak A Mato, kayak Pajo Humi, kayak Pajo Baksu, macam-macam jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlaku kali semua yang. Maho kejap menokan, menokan hum, ho kadu, hati kau yang. Ya, yang hana. Terus tingkatan yang lagi yang kepegahin. Nah, yang kedua tingkatan, orang iaitu, yakutah. Ibadahnya, ibadah yakutah, ibadah orang jaga. Walaupun tiga kau, ya, tinggal lagi kedua-duanya. Iwa lelom lagi perintah oleh Allah. Iwa lelom tadabur pun yang baca. Iwa lelom bak kusyuk. Iwit leh ulain. Iwa lelom bak sot. Ya, mana? Yang kelihat, ya, amal kau yang ma'al hudur. Hati kau yang kah hudur. Walaupun hana fana lelom kau yang. Kenapa tingkatan fana nya katruk? Tingkatan wali-wali Allah. Kah fana. Nyo eh hudur hati. Cuma hudur sampai kadang-kadang han lebih-lebih ya, tauhid si lebih datang ilmu tasawuf ilmu akhlaknya kadang-kadang si ubutan nyo menyo ibadah bu hudur hati dari pun gede kebi sampai ke salim sulit untuk terjadi bahkan hati ilmu nah, cara menerapkan dirinya hatinya di dalam menjalani ibadah hansi nah, eh gede pun rukun leheblah sahabat tu eh nang ke depa kau punya eh dekat memang perlu eh nang ke depa tapi dalam bahagian
sufi lah bahagiannya itu jalannya itu kesufian, jalannya itu halang doh. Cara membersihkan hatinya, membersihkan dirinya hana mumpung. Nyo abdi mangsi. Maka harubut jaju. Maka ketulih dalam hadis yaitu talabul ilmi minal mahdi ilal hadi. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga kepada liang lahat. Betul. Karena katanya fakir datang ilmunya. Fakir datang. Ya benar. Seperti firman Allah Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya berbuat engkau akan ibadah dengan ikhlas akan Tuhanmu hingga datang akan engkau ma'rifah, yakni yakin akan Allah Ta'ala, yakin yang sebenar-benar yakin, yaitulah kadro yang paling kurang ma'al hudur, ibadah ma'al hudur, walaupun handro tingkatan ibadah ma'al fana. Karena tingkatan ma'al fananya nyo tingkatan yaitu para wali-wali Allah. Begitu kita kebi gayan fana diri dan jeli Allah. Fana diri gayan, tidak terlihat lagi diri gayan. Yang terlihat ialah Allah di dalam mata hatinya. Iban yang hantruk yang kuat tanya oleh kenaan. Bahkan karena tanya-tanya hadis Allah kadim. Dari ujung ke tanya sampai ujung kaki tanya-tanya hadis. Ya. Tubuh hadis. Ya, roh dayo pi barang hadis. Walaupun gepekekai oleh Allah ke Ibeka, gepekekai ke Baka, gepekekai, gepu Ibeka, gepekekai. Ada beda aja. Baka dengan Ibeka, yang beda. Menyo Baka yang sifat Allah, Ibeka gepekekai oleh Allah. Yang selainnya, gaya contoh roh, nyo gepekekai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aras gepekekai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kon Baka, Ibeka gepekekai oleh Allah. Ya, maka baru teruk urumian bat tingkatan hatta ya'tiya kal yakin yo ka paling kurang ma'al hudur. Menyo tingkatan yaitu ma'al fana. Yo katro tingkatan fana ya tidak terlihat dirinya lagi. Berarti urumian yo berarti ka kasyaf. Kata hijab. Tajalli Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya urunya enggak ibadah bahkan hana ibadah dari Allah yang katro tingkatan arifin, katro tingkatan yaitu makam-makam aulia yang arifin. Mai tanya walaupun handro ehnan bebetro karena tak ibadahnya bena ilme hanya tak ibadah haju hana ilme hantip tak ibadah le katanya hut derayo ada pegah lagi dia mana nafsu kuat ya nah nafsu kuat kuat han nafsu dia ya tapi dia ya kan hala mampu dia nafsu kuat tenaga kurang wayogun yang kan tengok mang kena ingin dia ke aulia inginnya mendang kan nafsu mana dia ke aulia keinginan menjadi aulia itu nafsu maka hanya ke aulia keinginan inginnya nafsu, masalah aja. Maka, ya, hana ingin ini, pucit gepeik kerau oleh Allah, gebi kerau ke derajatnya oleh Allah. Tak amai ilmu yang kena, yang keju minta ilmu, buat keju. Amai ilmu yang derajatnya gepeik kerau oleh Allah, baju. Ya, keju puasa, ada puasa. Keju semayang. Keju pebut sunat, Ya, keju pebut ibadah lain, sedekah. Mantum belilah ta'ala yang kepikirau oleh Allah ma'rifah yang yakin yang kepetruk kerau oleh Allah ladung kamenan duduk bakidai ke pegah lu menyokah aja ke ulia lu menyokah aja ke ma'rifah yang yakin yang mandum bermarin dunia mandum yang mandum ya yang berarti hut gaya hutnya nafsu nafsu tidak sampai kepada tingkatan ma'rifah yang yakin sebab bijinya kembarang hut barang gepetruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruk ba Allah gepetruk oleh Allah, kai petruk oleh nafsu. Hai petruk oleh nafsu kepada Allah. Allah yang petruk kepada Allah, ke nafsu yang petruk kepada Allah. Ladum nafsu. Ya, bui petruk oleh nafsu kepada Allah salah. Maka nyau ke nyau. Wa but rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
berbuat engkau akan ibadah dengan ikhlas akan Tuhanmu.

Terima kasih Warelen di Purpon ada berada masih bersama kami RRI program Pantai Banda Aceh. Warel kebakaran hutan dan lahan di wilayah pesisir Aceh Barat menjadi salah satu topik pembahasan serius dalam rapat Forkompinda di ruang rapat Gubernur Aceh, kantor Gubernur Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta peserta rapat untuk memberikan pandangan dan pertimbangan. Semua nanti kita jadikan keputusan bersama, kata Mualim yang didampingi Sekretaris Daerah atau Sekda M. Nasir Syamaun dalam rapat Forkompinda tersebut. Selain Gubernur, Mualim dan Sekda Nasir, kata juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi, rapat Forkompinda dihadiri Ketua DPR Aceh Zulfaldi, Kapolda Aceh Irjen Trudi Setiawan, Kepala BIN Aceh Andri Pemulia, dan juga Lanal Sabang Kolonel Sadimin, dan juga Lanut Sultan Iskandar Muda PMB Suryo Anggoro. Ada pula Wali Nanggro diwakili Tuhaput Saifuddin Harun, Pangdam Iskandar Muda, yang diwakili Kasdam Iskandar Muda yaitu Brigjen TNI Dwi Sasongko. Kejati Aceh diwakili Aspema Kejati Nul Arbar, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh diwakili Hakim Tipikor Firmansyah. Dan Warilun selanjutnya juga, kata Nurlis, Sekda Nasir memaparkan persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Aceh, diantaranya Aceh Jaya, Aceh Barat, Agan Raya, Aceh Selatan, dan Singkil. Dan diantaranya yang paling luas terbakar adalah lahan gambut sekitar 150 hektar, kata Sekda Nasir. Dan dampaknya yang terjadi meningkatnya CO2 berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, dan kebakaran semakin meluas dan tak terkendali dan berpotensi menurunkan citra pemerintah, kata Nasir. Ia juga melanjutkan, Gubernur Mualim telah menghimbau para bupati dan wali kota se-Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanganan karhutla dan juga reaktivasi deks penanganan karhutla tahun 2026. Dan selain itu BMPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Rudi juga memberi respon dengan mengajak bersama-sama memonitor karhutla, sedangkan Aspema Kejati Nur Alba menyebutkan kebakaran hutan itu sebagai masalah yang terus berulang. Nur Albar juga menyarankan untuk menghidupkan kembali hukum adat Aceh dalam menangani kebakaran hutan. Dan selain itu, Kepala BIN Aceh Andri Pemulia juga menyarankan untuk melibatkan para ahli dan akademisi serta kampus dalam penanganan kebakaran lahan gambut. Dan hasil penelitian mereka nanti dapat menghasilkan kemanfaatan dari lahan gambut dan juga mengurangi kebakaran, katanya. Baik, Warilun, masihkan kami hadirkan lagu-lagu hiburan sembari juga kami pilihkan informasi-informasi menarik ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini, Kamis 23 Juli 2026 tentunya.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

어라. 오라.

Relen di perpun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

datang ke waktu dan tempat, kami persilakan dengan segala hormat sebelum dan sesudahnya. Mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afaalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fid darain, Allahumma amin. As-sitru ala qismaini, sitrun anil ma'siyah wa sitrun fiha, fal'amatu yatlubuna min Allah ta'ala as-sitra fiha khashyata suquti martabatihim 'inda al-khalqi, wal khassatu yatlubuna min Allah sitra 'anha khashyata suqutihim min nadhar al-malik al-haq. As-sitru ala qismaini, tutupan Allah itu terbagi dua. Tutupan Allah itu terbagi dua. Sitrun anil maksiyah, yang pertama Allah menutup seorang hamba dari berbuat maksiyah. Allah halangi seorang hamba dari berbuat maksiat. Wasitrun fiha, yang kedua Allah tutup seorang hamba dalam berbuat maksiat. Dia berbuat maksiat tapi kemudian Allah tutup tentang hal itu sehingga tidak ada yang tahu. Fal'amatu yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra fiha, maka umumnya manusia meminta kepada Allah untuk ditutup dalam berbuat maksiat sehingga tidak ada yang tahu dia telah berbuat maksiat. Khasyyata suquti martabatihim 'indal khalqi, hal tersebut karena takutnya mereka manusia jatuhnya derajat mereka di hadapan manusia yang lain. Wal khassatu, dan orang-orang yang khusus, al-khawas, yatlubuna minallahi sitra anha, meminta kepada Allah agar ditutup jalan berbuat maksiat sehingga tidak berbuat maksiat. Kepada Allah agar ditutup jalan berbuat maksiat sehingga tidak berbuat maksiat. Khasyyata suqutihim min nadharil malikil haq, hal tersebut karena takutnya mereka jatuhnya derajat mereka dari pandangan Allah al-malikil haq, bukan karena takut dari pandangan manusia. Nah, kita lihat penjelasannya dari Ibnu Abbad. Qala Ibnu Abbad, berkata Ibnu Abbad,
العامة يغلب عليهم شهود الخلق والتصنع والتزين لهم ومحبة حمدهم وكراهية ذمهم. Umumnya manusia atau orang-orang awam itu lebih perhatian kepada pandangan manusia lain kepada mereka. Jadi pandangan Allah kepada mereka itu kurang, mereka enggak terlalu perhatian terhadap pandangan Allah kepada mereka. Tapi mereka lebih takut pandangan manusia yang lain kepada mereka. Jadi mereka lebih memperhatikan pandangan manusia yang lain kepada mereka, watasannu, dan lebih suka buat-buat acting, watazayyun, dan lebih suka menampakkan yang baik-baik, berhias-hias di depan manusia, wa mahabbatu hamdihim, dan suka pujian mereka manusia, wa karahiyatu dhammihim, dan tidak senang ketika dicela oleh manusia. Sehingga fahum ya'maluna al-ma'siyah wa yastakhfuna min wa yastakhfuna biha wa yatlubuna as-sitra min Allah 'alaihim fiha. Sehingga mereka ketika berbuat maksiat, mereka menyembunyikan maksiat itu dan meminta kepada Allah untuk ditutup agar tidak ada manusia lain yang tahu mereka berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka takut kalau ketahuan jatuh derajat mereka di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Ai fi hali kaunihim amilina biha. Artinya mereka minta kepada Allah untuk ditutup, tidak ada yang tahu ketika mereka mengerjakan maksiat itu. La'alla yarahumul khalqu, sehingga tidak ada yang melihat mereka daripada manusia yang lain. Fayasqutu min a'yunihim, karena kalau manusia lain tahu, mereka akan jatuh dalam pandangan manusia yang lain tersebut. Wa fi amsalihim qala Allahu 'azza wa jalla, dan tentang model-model seperti ini, dan ini kebanyakan manusia, mungkin kita juga termasuk dalam golongan ini, Allah berfirman untuk orang-orang yang seperti ini, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka takut, mereka menyembunyikan dari pandangan manusia, tetapi mereka tidak menyembunyikan dari pandangan Allah. Mereka takut kepada jatuh derajat di hadapan manusia, tetapi mereka tidak takut jatuh derajatnya di hadapan Allah. Wa huwa ma'hum idh yubaytuna ma la yarda min al-qaul. Padahal dia itu, si pelaku dosa tadi, dia senantiasa bersama Allah siang dan malam ketika dia melakukan dosa tersebut atau mengatakan perkataan yang tidak baik. Nah, ini ayat Al-Quran, Allah menyindir model orang yang pertama tadi. Qala al-Imam Abu al-Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu fi hadhihi al-ayah, berkata al-Imam Abu al-Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu dalam menjelaskan ayat tadi, al-ghalib 'ala qulubihim ru'yatul khalqi, yang paling perhatian, yang paling dominan dalam hati mereka itu ru'yatul khalqi, pandangan makhluk, pandangan manusia. Wa la yash'uruna anna al-haqqa muttali'un 'alaihim. Mereka tidak sadar bahawa sungguhnya Allah al-haq muttali'un 'alaihim, senantiasa melihat mereka. Tapi yang mereka khawatirkan adalah pandangan manusia. Ula'ika alladzina wasamallahu qulubahum biwasmil furqah. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang disifatkan oleh Allah hati mereka itu terpecah-pecah. Mana terpecah-pecah di sini? Hati mereka itu banyak terbagi-bagi ke mana-mana, bukan untuk Allah. Ya, karena mereka lebih perhatian kepada manusia, takut jatuh derajat di hadapan manusia,
tapi tidak pernah merasa takut hilang nilai di hadapan Allah. Rawa Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru yaumal qiyamah minan nas binasin minan nas ilal jannah hatta idza danau minha wa nadharu ilaiha wastanshaqu rihaha wa ma a'addallahu li ahliha nudu an asrifuhum anha fala nasiba lahum fiha. Nanti di hari akhirat akan dibawa satu golongan manusia, dibawa ke hadapan surga. Nah, dibawa ke hadapan surga. Jadi akhirat ada satu golongan manusia dibawa ke hadapan surga. Hatta idza danau minha, hingga ketika mereka itu berada di depan surga, dekat dengan surga, wa nadharu ilaiha, dan mereka melihat seluruh kenikmatan surga, wastansyaqu rihaha, dan mereka merasakan aroma wanginya daripada aroma surga, wa ma a'addallahu li ahliha, dan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya, nudu, Allah perintahkan kepada malaikat, an asrifuhum anha, tarik balik golongan manusia itu, jauhkan dari surga. Fala nasibalahum fiha, maka tidak ada tempat, tidak ada bagian bagi mereka di surga tersebut. Lanjutan hadis ini panjang, agak lebih panjang. Orang-orang itu kemudian protes, wahai Allah, kenapa engkau sudah dekatkan kami ke surga, sudah engkau nampakkan kenikmatan itu, kami sudah mencium wanginya, aroma surga, tapi kenapa engkau tiba-tiba menarik balik, dijauhkan? Kata Allah, karena kalian dulu di dunia menjadi baik itu hanya di hadapan manusia saja, dan apa namanya, sebaliknya kalian tidak pernah perhatian dengan pandangan Allah, kalian sibuk dengan pandangan manusia. Jadi sisi sebutkan, fayarja'una bihasratin ma raja'al awwaluna bimithliha, maka kemudian mereka ditarik kembali dalam keadaan kecewa, apabila sudah dekat surga. Fayaquluna ya rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma araitana min thawabika. Jadi siap panjang, intinya mereka ditarik balik oleh Allah gara-gara lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Lebih takut jatuh derajat di hadapan manusia daripada jatuh derajat di hadapan Allah. Wa fi ba'dil kutubil munazzalah, dan tersebut juga dalam sebagian wahyu-wahyu yang Allah turunkan dalam kitab-kitab suci yang lain, in lam ta'lamu anni arakum fal khalal fi imanikum wa in 'alimtum anni arakum falima ja'altumuni ahwanan nadhirina ilaikum. Illam ta'lamu anni arakum, wahai manusia, apabila kalian tidak tahu bahawa sungguhnya aku senantiasa melihat kalian, fal khalalu fi imanikum, maka itu adalah masalah dalam iman kalian. Wa in 'alimtum anni arakum, dan jika kalian tahu, kata Allah, bahawa sungguhnya aku senantiasa melihat kalian tetapi kalian tetap berbuat maksiat, falima ja'altumuni, kenapa wahai manusia kalian menjadikan aku zat yang paling rendah, yang paling hina dalam melihat kalian. Jadi seolah-olah orang yang tidak perhatian kepada pandangan Allah, tidak mau tahu, dia terus berbuat maksiat, tapi dia lebih takut kepada pandangan manusia, seolah-olah dia telah membuat pandangan Allah itu hina, lebih hina daripada pandangan manusia. Allah katakan seperti itu. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur wa ar-rajul tamurru bihi al-mar'atu fil qawm fayurihim annahu yaghuddu basarahu anha wa yawaddu annahu yattali'u ala 'awratiha wa yaqdiru 'alayha. Dijelaskan oleh Abdullah Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ada model manusia, matanya itu mata berkhianat, suka menyembunyikan apa yang sebenarnya dalam hatinya. Apa makna khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur? Matanya itu hanya dijaga kalau di hadapan manusia, enggak melihat yang haram karena ada orang lain. Hatinya punya niat jahat cuma enggak dinampakkan, malu sama orang. Itu maksud ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kemudian Abdullah bin Abbas memberikan contoh, huwa rajul tamurru bihil mar'ah fil qaum. Model orang seperti adalah model orang yang berada di suatu kumpulan orang lain ramai, lewat seorang perempuan yang cantik. Fayurihim annahu yaghuddu basarahu anha. Dia enggak lihat. Kenapa dia enggak lihat? Bukan karena Allah enggak enak sama orang lain bahwa dia melihat perempuan. Tetapi dalam hatinya wa yawaddu annahu yattali'u 'ala 'auratiha wa yaqdi wa yaqdiru 'alaiha. Padahal dalam hatinya dia ingin lihat. Itu contoh khainatul a'yun. Tapi dia enggak lihat karena malu, bukan karena malu sama Allah, bukan karena itu haram karena hukum Allah, tapi karena ada orang lain di situ. Kalau enggak ada orang lain, dia yang pertama lihat. Nah, ini penjelasan Abdullah ibnu Abbas. Jadi ini model pertama. Jadi mereka hanya meminta tutupan Allah tadi untuk agar dosa mereka, dosa yang telah mereka lakukan, tidak nampak pada manusia. Jadi mereka memahami sifat asatir Allah, Allah Maha Menutup. Mereka memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka. Itu model al-ammah atau kebanyakan manusia. Wal khassah, adapun al-khawas, dalam memahami sifat penutup Allah ini, wal khassatu min ahli al-iman wal yaqin, adapun orang-orang khawas daripada ahli al-iman dan ahli al-yaqin, bara'un min hadzal wasfiz dhamim, mereka selamat daripada sifat yang tercela seperti yang pertama tadi. Bagaimana sifat al-khawas dalam memahami penutup Allah, sifat Allah menutupi? La iltifata lahum ilal khalqi madhan wala dhamman. Mereka tidak terpengaruh dengan makhluk, apakah dipuji atau dicela, mereka tidak ada urusan. Urusan mereka dengan Allah. Tidak penting makhluk mau memuji dia atau mencela dia. Wa himmatuhum masrufah an nadhar ilaihim, segala tujuan hidup mereka itu telah mereka jauhkan daripada pandangan manusia. Mereka bukan orang-orang lagi yang sibuk dengan validasi pengakuan manusia, tidak sempat lagi urus-urus, harus diakui, harus dipuji, harus di ini model yang kedua. Wal i'timad alaihim, mereka tidak lagi terlalu tertarik untuk bergantung kepada kepentingan-kepentingan manusia, apakah itu dalam mendapatkan manfaat atau dalam menolak kemudaratan. Wa haluhum innama huwal qana'atu bi'ilmillahi ta'ala, keadaan orang ini adalah orang yang qana'ah bi'ilmillahi ta'ala, mereka merasa cukup dengan ilmu Allah terhadap mereka. Jadi mereka hanya fokus bagaimana pandangan Allah, bahwa Allah selalu melihat mereka. Wa muraqabati nadrihi, mereka hanya fokus kepada muraqabahnya Allah, pengawasan Allah. Mereka tidak tertarik dengan manusia. Fahum yatulubuna sitra minallahi anha fi ayyughibaha an nadarihim wa la yukhthiruha biqulubihim fatamilu ilaiha anfusuhum fayamaluna biha fayaqa'una fi mukhalafati rabbihim wa ta'arrud lisukhtihi wassuqut min aynihi wa syattanu bainal halaini. Mereka yang khawas ini meminta ditutup oleh Allah jalan mereka berbuat maksiat, bukan buat maksiat dulu kemudian minta kepada Allah, ya Allah jangan nampakkan pada orang lain.
Tak, dia mereka minta kepada Allah, ya Allah tutup setiap jalan saya berbuat maksiat ya Allah. Ini al-khawas. Jadi kalau mereka minta kepada Allah, ya Allah selamatkan saya dari dosa ya Allah, tutup segala jalan untuk saya berbuat dosa ya Allah. Jadi fahum yatlubuna sitra minallah, mereka tutup, mereka minta ditutup jalan oleh Allah daripada berbuat maksiat. Fi ayyughiba an nadrihim, mereka minta kepada Allah agar maksiat-maksiat itu tidak dihadirkan dalam pikiran mereka. Keinginan berbuat maksiat itu dihilangkan oleh Allah. Mereka minta itu, makna ditutup tadi. Wala yakhthiruha biqulubihim, mereka minta kepada Allah janganlah maksiat-maksiat itu, dosa-dosa itu dibersihkan oleh Allah dalam hati mereka. Sampai ke tingkat itu mereka meminta kepada Allah, ya Allah singkirkan segala pikiran buruk dari kepala saya, segala keinginan berbuat maksiat, ya Allah tutup jalan untuk terbersih segala bentuk keburukan dalam hati saya ya Allah, hanya Engkau yang bisa melakukannya ya Allah. Fatamilu ilaiha anfusuhum, karena mereka takut kalau pikiran buruk itu terfikirkan di kepala mereka, tergores di hati mereka, mereka takut akan mengerjakannya. Mereka takut jiwa mereka akan tertarik untuk melakukannya. Fayaqauna fi mukhalafatihim, sehingga mereka takut jatuh kepada masalah yang lebih besar melakukan maksiat tersebut, yang kemudian itu sama dengan mereka telah melakukan perbuatan yang menyalahi aturan Allah. Wa ta'arrud li sukhtihi, dan mereka takut untuk mendapatkan marahnya Allah. Wasukut min ainihi, mereka takut jatuh daripada pandangan Allah. Ini yang kedua. Wasyattanu ma bainal halain, dan sungguh jauh perbedaan antara yang pertama tadi dengan yang kedua. Wa ila hadzal ma'na asyara sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, makna ini diisyaratkan oleh Abdul Hasan Asy-Syadzili dalam doanya. Biqaulihi, Abdul Hasan Asy-Syadzili sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'uzubika minal ma'siyati wa asbabiha. Wahai Allah, kami meminta kepadamu akan taubat dan istiqamah untuk terus bertaubat. Wa na'uzubika minal ma'siyati wa asbabiha, kami berlindung kepadamu wahai Allah daripada berbuat maksiat dan segala jalan yang menuju kepada maksiat. Wa dzakirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha, dan selalulah ingatkan kami wahai Allah untuk selalu takut kepadamu wahai Allah sebelum kami berani menerobos aturanmu. Wahmilna ala najati minha, dan selalu arahkan kami jalan, bawa kami untuk selamat.

maksiat dengan rasa benci kepada maksiat itu, hai Allah. Wa ta'ma lima huwa bidaddiha, dan berikan kepada kami rasa nikmat lawan daripada maksiat itu, yaitu dengan ibadah-ibadah. Ha, ini doanya dahsyat sekali ini. Ini enggak semua orang berani baca doa ini. Kalau orang masih menikmati suatu maksiat, enggak berani dia baca doa ini. Misalnya lagi menikmati korupsi, enggak berani dia baca doa ini. Lagi menikmati apa? Ini kalau dia berani baca doa ini, Allah hapuskan semua maksiat dari pikirannya, dari hatinya, maka tidak ada yang tersisa kalau dia baca dengan ikhlas. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah penjelasan tentang Allah punya sifat menutup tadi. Jadi jangan hanya dimaknakan menutup kita berbuat maksiat sehingga tidak ada yang tahu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar Allah menutup jalan kita berbuat maksiat agar tidak berbuat maksiat sama sekali. Yang bagusnya sebagian pensyarah Al-Hikam ini digabung dua-dua. Nah, yang pertama doa, kita amalkan doa Abul Hasan Asy-Syadzili tadi agar setiap jalan berbuat maksiat itu ditutup oleh Allah untuk kita sehingga tidak jatuh dalam maksiat. Tetapi kalau kemudian karena kita manusia kadang-kadang terpleset dalam satu dua dosa, juga minta kepada Allah agar juga ditutup maksiat tersebut dan segera diberikan taubat. Karena memang pada dasarnya kita pasti berbuat salah. Kalau tidak Allah tutup, maka kita tidak bisa hidup. Tidak ada yang mau lihat kita. Baik, demikianlah kira-kira pemahaman hikmah ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukhtalam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sari berita, warga desak komitmen pemerintah tuntaskan ganti rugi lahan pembangunan Jalan Kuala Baru Singkil Bulusma Aceh Selatan. Berikutnya Wali Kota Banda Aceh dukung UMKM parfum, siapkan Banda Aceh sebagai kota parfum. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Warga desak komitmen pemerintah untuk tuntaskan ganti rugi lahan pembangunan Jalan Kuala Baru Singkil Bulusma Aceh Selatan. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Mereka dengan Bapak Gubernur Aceh dan pemerintah Aceh itu di tahun 2027 akan dikucurkan dana pembangunannya peningkatan sebesar 20 miliar. Dan untuk anggaran ini bisa dilaksanakan dan dikelola dengan baik, tentunya tugas dan tanggung jawab kita harus membebaskan lahan ini daripada pemilik atau masyarakat. Dan untuk informasi bahwa pemilik tentunya juga tidak bertahan di pendapat mereka bahwa harus selesai dulu baru dikerjakan. Kami sudah juga menyampaikan informasi ini kepada masyarakat bahwa mereka siap melepas lahan tersebut dengan sukarela dengan satu syarat, ada jaminan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap melunasi sisa yang masih ada, baik itu di 2027 maupun di 2028, tapi dengan catatan harus ada surat jaminannya.
2: Sejumlah perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Aceh mendesak komitmen pemerintah untuk menuntaskan biaya ganti rugi lahan masyarakat. Mendukung pembangunan jalan lintas Provinsi Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusma Trumon Aceh Selatan Aceh. Desakan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil melalui kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Komisi 1 dan 3 bersama dengan dinas terkait Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Mansurdin mengungkapkan realisasi pembayaran atau pelunasan ganti rugi atau pembebasan lahan warga masyarakat sepanjang 1,7 km dari Desa Sukajaya menuju Simpang 4 Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil dinilai sangat penting dan prioritas untuk mendukung wacana pelaksanaan pembangunan atau proyek strategis Provinsi Aceh di Aceh Singkil. Sebab dari nilai sebelumnya, sekitar 1,2 miliar lebih biaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusma Aceh Selatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, baru separuh biaya tersebut direalisasikan pada akhir tahun 2024 lalu.
1: Saya mewakili untuk menyampaikan aspirasi dalam forum itu dan tidak menghalangi pembangunan di wilayah Kecamatan Kuala Baru. Artinya kami mendukung penuh baik yang bersumber dari APBN, provinsi, dan kabupaten. Kami juga selaku pemerintah kecamatan harus fokus terhadap adanya sisa dari pembayaran ganti rugi di jalur jalan provinsi dari Sukajaya sampai Simpang 4. Dari panjang 1,7 km itu sesuai dengan NJOP KJPP terjadi ganti rugi sebagai dana sharing dari pemerintah kabupaten sebesar 1,2 miliar lebih kurangnya.
2: Kemudian tambah Mansurdin, permintaan warga kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tentang ganti rugi lahan untuk lahan yang belum tuntas tersebut. Tidak ada niat untuk menghalang-halangi program pemerintah dalam peningkatan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusma Aceh Selatan. baik program dari pemerintah kabupaten setempat maupun program dari provinsi. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sisingkil Samla menerangkan tidak dapat terselesaikannya ganti rugi lahan masyarakat untuk peningkatan jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan secara keseluruhan pada tahun 2024 lalu karena keterbatasan anggaran. Sebab tegas Samla, pada tahun yang sama ada 3 agenda pembebasan lahan yang harus diselesaikan, meliputi biaya pembebasan lahan tanah polsek dan lahan untuk lokasi lapangan MTQ di Kecamatan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil, serta ganti rugi lahan untuk jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Trumon Aceh Selatan. Sehingga anggaran yang sebelumnya disediakan untuk pembiayaan pembebasan ganti rugi lahan jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan tersebut secara terpaksa harus dipecah karena dinilai pembebasan lahan sangat urgen dan penting untuk ditindaklanjuti.
1: Mekanisme terhadap ganti rugi tanah jalan Kuala Baru dari Sukajaya sampai ke Simpang 4 pada tahun 2024 yang sudah akhir itu sudah dilunasi sekitar separuh dari anggaran yang dihitung oleh tim KJPP yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, mengapa terjadi tidak bisa didapat? Maksudnya tidak bisa dibayar secara keseluruhan pada waktu itu. Pada tahun yang sama ada 3 agenda kegiatan ganti rugi tanah. Ya, setelah itu di samping yang di Kuala Baru, kemudian ada di Pulau Banyak Barat, yaitu tanah polsek. Kemudian ada tanah lokasi MTQ di Pulau Banyak Barat yang tahun itu difungsikan ketika berkenaan dengan pilkada dan pelaksanaan MTQ. Sehingga mungkin dana yang seharusnya kita bisa klop untuk lunasan di Jalan Nasional Kuala Baru, ini mungkin sedikit terpecah. Dan ini pun tiga-tiga kegiatan ini semuanya masih dibayar separuh-separuh.
2: Kemudian menyikapi permohonan warga melalui camat dalam penyelesaian ganti rugi lahan jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan Trumon, Samla menilai sangat wajar dan logis untuk diselesaikan demi mendukung kelancaran proses pembangunan jalan lintas provinsi tersebut. Untuk itu, Samla berharap kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan pembebasan lahan warga ini dapat bersinergi mencarikan solusi yang efektif sehingga persoalan-persoalan itu tidak berlarut-larut dan mendukung program-program pembangunan di Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP antara perwakilan warga, pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, meliputi Dinas Pertanahan, PUPR, dan Bapeda, langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Singkil, Ramli Boga, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPRK Aceh Singkil, Fairuz Ahyar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara Wali Kota Banda Aceh dukung UMKM parfum, siapkan Banda Aceh sebagai kota parfum. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu sektor yang kini mendapat perhatian khusus adalah industri parfum lokal yang dipersiapkan menjadi ikon baru Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengunjungi salah satu pelaku UMKM parfum lokal, Kimi Parfum di kawasan Lampineng, Banda Aceh pada Rabu 22 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri parfum lokal yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga ke pasar nasional maupun internasional.
4: Kita juga sudah bekerja sama dengan Kota Grasse di Prancis. Ini memberikan motivasi, semangat untuk para ini UMKM kita di bidang parfum ini. Dengan saya berkunjung, lihat langsung, ketemu langsung, tentu ini akan memberikan dampak manfaat juga untuk semangat, karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi di sekaligus saya juga mempromosikan produk-produk parfum ini.
3: Ia menjelaskan kerjasama dengan Kota Grasse yang dikenal sebagai pusat industri parfum dunia diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan produk hingga memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM parfum di Banda Aceh. Iliza juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh dalam waktu dekat akan meluncurkan program Banda Aceh sebagai kota parfum. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kreatif sekaligus memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan itu, Iliza turun mencoba dan mempromosikan sejumlah produk parfum yang diproduksi oleh UMKM Kimi. Menurutnya, kualitas parfum lokal Banda Aceh tidak kalah dengan produk dari luar negeri, baik dari segi aroma, ketahanan, maupun kemasan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM Aceh di pasar yang lebih luas. Melalui penguatan sektor UMKM, khususnya industri parfum, pemerintah Kota Banda Aceh berharap mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu pusat industri parfum unggulan di Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Benar Meriah gelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 serta aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kutu Kering. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
5: Pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB peringati Hari Anak Nasional ke-42 melalui upacara dan aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kutu Kering. Wakil Bupati Benar Meriah Armia bertindak sebagai pembina upacara dan mengatakan pemerintah berkomitmen melindungi seluruh anak Indonesia, memberikan rasa aman dan memberi ruang berpendapat.
6: Kemudian pemerintah komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
5: Kepada orang tua, Armia berpesan agar selalu menyayangi sang buah hati sebagai generasi muda dengan tidak melakukan hal yang dapat merugikan anak. Sementara itu, Kepala DP3AKB Edi Jaswin menyebut upacara peringatan dilakukan secara serentak di Kabupaten Kopi tersebut.
6: Yang kedua adalah nanti ada perlombaan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak dan guru di SD Negeri Kutu Kering. Dan di hari Sabtu kita akan ada kegiatan siaga pramuka dengan berbagai macam rangkaian kegiatan, ada tes MDG, yaitu adalah tes untuk minat bakat gratis, ada rehat itu adalah konsultasi masalah hati, dan kespro ceria dan pendampingan psikososial.
5: Pantauan RRI, siswa dan guru sangat antusias mengikuti upacara peringatan dan berbagai permainan tradisional untuk memeriahkan Hari Anak Nasional itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtalamuddin, menggiatkan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027 ke berbagai sekolah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
8: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamuddin menggiatkan peninjauan langsung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 ke berbagai sekolah serta turut memberikan motivasi agar peserta didik terus bersemangat dalam belajar, membangun karakter, mempersiapkan diri menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing. Murtalamuddin berpesan bahwa cita-cita dapat diraih dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Untuk itu belajar maupun berkarya harus selalu dilakukan demi masa depan yang lebih baik.
9: Harus berani bercerita. Ini yang perempuan juga, jangan mengada ngaji dengan neraci. Tak nonton neraci. Tak. Jadi ini besok kita lihat ini sudah jadi, ada yang jadi pemirsa, bos muda, abradi, jadi buat muda.
8: Peserta didik juga diminta untuk tidak pernah ragu dengan kemampuan diri, termasuk berupaya mengukir berbagai prestasi, serta yang terpenting memiliki akhlak yang baik. Adapun di antara sekolah yang sudah ditinjau langsung pada pekan ini adalah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 14 Iskandar Muda serta SMA Negeri 15 Adi Dharma Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mengikuti peringatan HANI secara serentak bersama seluruh kantor wilayah BNN di Indonesia melalui Zoom yang diikuti jajaran BNN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda pada Kamis 23 Juli 2026. Hari Anti Narkotika Internasional diperingati sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya yang menyasar generasi muda. Melalui peringatan ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba demi melindungi masa depan bangsa. Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani, SIK, MSI, mengatakan generasi muda Indonesia harus dipersiapkan menjadi generasi emas yang sehat, produktif, dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Pada kesempatan tersebut, Dedi juga memaparkan salah satu program unggulan BNN, yakni Grand Design Alternative Development atau GDAD. Program ini merupakan strategi BNN untuk mengurangi produksi narkotika dengan mengalihkan mata pencaharian mantan petani ganja di Aceh ke sektor pertanian legal yang memiliki nilai ekonomi.
10: Ya, di Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh juga sudah melaksanakan program GDAD, pengganti tanaman ganja kepada tanaman kopi, dan itu sudah mewadahi petani-petani kopi yang dulunya petani narkotika sebanyak 130 hektar dan sudah memiliki 2 buah pabrik kecil dan sudah diekspor ke Starbucks Meksiko.
3: BNN Aceh berharap berbagai upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum dapat terus diperkuat sehingga Aceh terbebas dari ancaman narkoba. BNN juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkotika karena penyalahgunaannya tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga menghancurkan harapan keluarga, daerah, dan bangsa. Melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026, BNN Aceh berharap terbangun kesadaran bersama bahwa perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Aceh dan Indonesia yang bersih dari narkotika serta melahirkan generasi penerus yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

kami RRI program 4 Banda Aceh Warelon Ketua TP PKK Cemerlina Nurzakir merayakan peringatan Hari Anak Nasional 2026 di SLB Negeri Pembina Aceh Teming, Kamis 23 Juli 2026. Tiba di lokasi, perempuan yang akrab dengan sapa diakrab Kakna sempat, maksud kami Kakna, disambut oleh puluhan anak-anak yang sudah berjajar rapi, dan karena ia juga menyelami satu persatu anak-anak spesial tersebut. Dan